0: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
1: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: bersalib jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
3: Persiapan sudah selesai. 8 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
2: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
4: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
5: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman ya.
5: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
4: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta India,

Dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri

0: magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Lee, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
0: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
0: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
0: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
4: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
0: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Karena kami jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. juga melatih rasa percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
10: Kilas Laga.
5: Balik informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Ilhamsyah.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
12: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak.

0: 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Anugerah Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
0: Kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
0: Di satu

0: sementara grup E Piala Dunia 2026, sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Baik benar ya, untuk informasi kali ini dari Kediri, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan musyawarah nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Koordinasi final dan apel banser digelar Selasa 16 Juni 2026 sebagai persiapan acara 20 sampai 22 Juni 2026. Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU Profesor Dr. Insinyur Kyai Haji Muhammad Nuh menyatakan kesiapan sarana dan prasarana sudah berjalan sempurna. Khusus mematangkan materi non keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Muhammad Nuh menjelaskan secara acara dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan penutupan di Bangkalan Madura. Sebagai tuan rumah, pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kyai Haji Abdurrahman Al-Kausar atau Gus Kausar menyampaikan rasa syukur atas kesempatan berkhidmat untuk NU. Ia menyebut sekitar 500 peserta resmi ditambah tamu undangan dan masyayikh akan hadir total diperkirakan 1000 orang. Ketua Organisasi Komite yang juga Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pembukaan akan dihadiri pejabat daerah, ormas dan tokoh nasional. Untuk penutup di Bangkalan pada 23 Juni 2026 PBNU mengundang Presiden Prabowo untuk memberi amanat. Diketahui Munas Konbes 2026 akan membahas reformasi organisasi. Lebih salah satu wacana yang mengemukakan adalah pelembagaan Ahlakul Khalil Wal Aqdi atau Ahwad menjadi lembaga permanen yang mendampingi Rais Am dan menjadi anggota Majelis Tahqiq. Gus Ipul menambahkan pola pemimpinan PBNU 40 tahun terakhir sejak era Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Ia menyebut figur yang pernah menjabat Khotib Am, Sekjen atau Ketua PWNU jadi memiliki potensi besar menjadi Ketua Umum. Gus Ipul menegaskan pula dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Untuk pengamanan banser dan Garnusa telah memetakan skema pengamanan bersama pihak pesantren. Pasukan banser disiagakan mengawal jalannya forum tertinggi kedua di tubuh Nahdlatul Ulama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Baik, Pak Nur, ya, untuk informasi masih dari Kediri, ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati peringatan satu suro di petilasan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri. Hal ini disampaikan juru bicara peringatan satu suro di petilasan Sri Aji Jayabaya, Hartono. Ia menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari tradisi peringatan satu suro. Adapun acara, tujuan acara dilakukan untuk memperingati peringatan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus menangan jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang dikenal dengan ramalannya. Sementara itu, Karman, seorang warga setempat, mengaku sangat antusias dengan acara peringatan satu suro sebab dengan mengikuti perhelatan ini pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya. Hadir pula Kapolres Kediri KB Bramejo Priaci, ia menambahkan biayanya bersama Ketua DPRD Kabupaten Kediri menghadiri kegiatan ini untuk mengikuti rangkaian acara satu suro. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro mengatakan kegiatan tersebut berjalan lancar dan tetap sakral. Secara umum, sejumlah warga dan pengunjung pada acara tersebut optimis dapat terus digelar pada masa mendatang. Selain itu juga bisa memberikan keberkahan tersendiri bagi masyarakat serta dapat menjadi sarana pembersih diri baik lahir maupun batin.

0: kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

permainan bola basket, 3-point shoot atau tembakan 3 angka menjadi salah satu aksi paling mendebarkan yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam hitungan detik. Tembakan ini dilakukan dari luar garis lengkung yang mengelilingi ring basket, biasanya berjarak sekitar 6,75 meter dari ring, tergantung jenis kompetisinya. Bukan jarak yang dekat dan tentu bukan tembakan sembarangan. 3-point shoot membutuhkan kombinasi dari banyak hal, teknik yang mumpuni, kekuatan otot yang stabil, koordinasi mata, dan tangan yang presisi, serta yang terpenting latihan konsisten tanpa henti. Setiap swish yang terdengar dari luar garis itu bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah hasil dari ribuan repetisi, dari jam-jam panjang di lapangan, dari otot yang sudah hafal gerakan, dan dari mental yang terlatih untuk tetap fokus di bawah tekanan. 3-point bukan cuma soal menambah angka, ini soal mengubah momentum, soal bagaimana seorang pemain membaca pertahanan lawan, mencari ruang, dan mengeksekusi.

permainan bola basket, 3-point shoot atau tembakan 3 angka menjadi salah satu aksi paling mendebarkan yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam hitungan detik. Tembakan ini dilakukan dari luar garis lengkung yang mengelilingi ring basket, biasanya berjarak sekitar 6,75 meter dari ring, tergantung jenis kompetisinya. Bukan jarak yang dekat dan tentu bukan tembakan sembarangan. 3-point shoot membutuhkan kombinasi dari banyak hal, teknik yang mumpuni, kekuatan otot yang stabil, koordinasi mata, dan tangan yang presisi, serta yang terpenting latihan konsisten tanpa henti. Setiap swish yang terdengar dari luar garis itu bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah hasil dari ribuan repetisi, dari jam-jam panjang di lapangan, dari otot yang sudah hafal gerakan, dan dari mental yang terlatih untuk tetap fokus di bawah tekanan. 3-point bukan cuma soal menambah angka. Ini soal mengubah momentum, soal bagaimana seorang pemain membaca pertahanan lawan, mencari ruang, dan mengeksekusi.

Pendengar, tahukah Anda apa itu KEK Jawa Timur? KEK Jawa Timur adalah kawasan ekonomi khusus di Jawa Timur, yaitu area dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Tujuan utamanya adalah menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan. Jawa Timur memiliki kawasan ekonomi khusus atau KEK yang siap menjadi motor penggerak ekonomi regional. Dua KEK di Jawa Timur, yaitu KEK GIEPE, Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik, dan KEK Singasari di Malang yang menawarkan peluang besar dengan berbagai benefit yang menarik bagi para investor. Dengan fokus pada industri unggulan dan teknologi, kedua KEK ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong inovasi yang berkelanjutan di wilayah Jawa Timur.

Pernahkah kamu duduk santai di pinggir jalan, menikmati nasi kucing dan segelas teh hangat? Kalau iya, selamat. Kamu sedang menikmati bagian dari budaya khas Jawa yang disebut angkringan. Angkringan bukan sekedar warung kaki lima. Ia adalah tempat bertemunya rasa lapar, suasana hangat, dan cerita-cerita sederhana. Konsep ini berawal dari tahun 1930-an oleh seorang warga Klaten bernama Karso Jukut. Dengan pikulan tunggu, ia menjajakan makanan keliling Solo yang akhirnya dikenal dengan nama angkringan. Kata angkringan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya duduk santai. Sesuai namanya, tempat ini memang cocok untuk melepas lelah sambil menikmati makanan murah meriah. Mulai dari nasi kucing, sate usus, hingga wedang jahe, semua disajikan dengan harga terjangkau. Tak heran, angkringan jadi tempat favorit mahasiswa dan masyarakat umum, terutama di Yogyakarta. Kini, angkringan telah menjadi simbol kehangatan, kebersamaan, dan tradisi Jawa yang terus hidup. Bukan cuma soal makan, tapi juga ruang untuk berbagi cerita.

0: Mbak Juminten, makin hari kok makin cantiknya. By the way, anyway Baswi, boleh dong dibuatin kopi susu panas? Nanti biar semangat nyangkul abis ini.
1: Halah, kau mesti modus kalau ada maunya. Pasti mau ngutang lagi toh. Jurusmu sudah tidak ampuh, Cak Giman. Cak, sudah pernah dengar belum Koperasi Merah Putih?
2: Tempe dong, salah, tahu dong. Tapi sebatas Koperasi Merah Putih itu menjadi program prioritas pemerintah sekarang. Namun untuk lebih jelasnya lagi, nih, mumpung ada yang punya desa kita, ada Pak Lurah loh. Pak Lurah, gimana tuh Pak?
3: Jadi gini, Koperasi Merah Putih itu koperasi desa dan kelurahan yang siap mendorong pertumbuhan ekonomi benar-benar dari bawah. Kedepannya nanti, koperasi ini loh yang akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi.
1: Oh gitu ya Pak, kalau saya dengar dari berita di RRI, setiap desa dan kelurahan didorong untuk membentuk koperasi berbasis komunitas dengan struktur yang sehat dan profesional.
3: Jan Winter, Mbak Jumini, termasuk desa kita sekarang sedang proses menuju ke sana loh. Kelak masyarakat desa tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif terlibat dalam pembangunan ekonomi.
1: Mari kita hindari ketimpangan ekonomi
3: dengan mendorong kemandirian desa
2: melalui Koperasi Merah Putih.

Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada teman yang jago olahraga, ada yang hebat dalam berhitung, dan ada juga teman kita yang punya disabilitas. Mereka mungkin berjalan lebih pelan atau butuh alat bantu untuk belajar. Tapi tahu nggak, mereka juga punya semangat dan cita-cita yang besar. Yuk kita jadi teman yang peduli. Tawarkan bantuan kalau mereka butuh, tapi jangan lupa hargai juga kemampuan mereka. Gak perlu berlebihan, cukup jadi teman yang ramah, sabar, dan gak membeda-bedakan. Sekolah itu tempat belajar dan juga tempat kita tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Ayo tumbuh bersama tanpa meninggalkan siapapun.

termasuk kiper. Namun dengan syarat, posisi bisa dianggap offside jika pemain aktif terlibat dalam permainan, misalnya menerima umpan atau mengganggu lawan. Aturan tersebut bukan untuk mempersulit permainan, justru bisa membantu untuk menjaga keadilan. Jika tidak ada offside, pemain bisa saja start di depan gawang lawan untuk menunggu bola, dan itu merupakan ketidakadilan. Maka dari itu, wasit dan asisten wasit memiliki peran penting. Mereka

kita merenung bahwa pendidikan pertama seorang anak bukanlah dimulai dari sekolah, tetapi dimulai dari rumah. Dan disanalah peran seorang ibu, seorang perempuan menjadi sangat penting. Perempuan bukan hanya ibu secara biologis, tapi juga madrasah pertama dalam kehidupan anak. Dari tutur katanya, dari kasih sayangnya, dari keteladanannya, anak-anak belajar nilai, belajar adab, dan bahkan belajar tentang kehidupan. Saat seorang perempuan diberdayakan, diberi akses untuk belajar dan berkembang, maka ia akan menurunkannya pada generasi berikutnya. Karena keluarga yang kuat dimulai dari perempuan yang cerdas dan bijaksana. Tapi tentu ini bukan beban satu pihak saja. Peran ayah juga sangat penting untuk saling mendukung, saling menguatkan, agar pendidikan di rumah jadi pondasi yang kokoh bagi masa depan anak-anak. Yuk kita kuatkan peran perempuan dalam keluarga, karena dari rahim perempuan bijak lahirlah peradaban.

0: Alhamdulillah ya, sekarang sudah banyak bursa kerja sama program pelatihan dibuka di Kota Kediri. Salah satunya bantuan pemerintah program PKW 2025.
1: Ya, kebetulan banget kalau gitu Bu. PKW kan juga salah satu implementasi Astacita Bapak Presiden sama Wakil Presiden kita. Ya, semoga aja membawa dampak positif ya Bu.
2: Bapak sama Ibu ini lagi ngomongin apa sih? PKW itu apa? Lalu Astacita sendiri itu apa sih?
0: Walah Jo, Bejo, begini nih anak muda zaman sekarang. PKW itu pelatihan kecakapan wira usaha untuk mewujudkan Kota Kediri mapan, maju, agamis, produktif, aman, dan ngangeni.
2: Widi, ngangeni kayak aku ya.
1: Eleh, kayak apaane to yo sing ngangeni. Dengerin yo Mas Bejo Mangkubumi, Astacita itu 8 misi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
0: Ayo kenali Astacita
1: demi mendukung pembangunan nasional
2: dan terwujudnya kehidupan maju, makmur, serta harmonis.

Ketahanan pangan menjadi tantangan besar bagi Indonesia di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan populasi. Salah satu inovasi yang kini menjadi sorotan adalah padi biosilo 1 dan 2, varietas padi yang tahan terhadap kadar garam tinggi. Program pengembangan padi ini merupakan hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, bekerja sama dengan pemerintah kota dan PT Perusahaan Gas Negara PGN TBK. Padi biosilo 1 dan 2 merupakan varietas padi hasil riset yang dirancang untuk bertahan di lingkungan dengan tingkat salinitas tinggi. Hal ini menjadikannya solusi bagi daerah pesisir yang tanahnya mengandung kadar garam berlebih yang biasanya sulit ditanami padi konvensional.

0: Untung kita berangkat subuh, Ma. Tuh lihat, arah menuju Bantul macet panjang banget.
1: Iya, Pak. Sudah sabar aja lah. Paling juga gak lama macetnya. Ini anak bujang Mama, kok di belakang gak ada suaranya? Pasti lagi tidur. Padahal harusnya nemenin papa nyetir.
2: Yeay, siapa bilang aku tidur? Ini loh, aku tuh lagi bingung sama tugas di sekolah. Jadi, akhir pekan ini, PR-nya menulis esai tentang ekonomi hijau. Artinya apa sih, Ma?
1: Oh, ekonomi hijau itu...
2: Akhir pekan ini, PR-nya menulis esai tentang ekonomi hijau.

Indonesia menyimpan fenomena alam yang menjadi saksi sejarah panjang di tanah Madura. Sebuah api abadi yang telah menyala tanpa henti selama ratusan tahun terletak di Desa Larangan Tokol, Kabupaten Pamekasan, Madura. Berbeda dengan api abadi lain di dunia yang biasanya berada di kawasan terpencil, fenomena alam ini terletak hanya sekitar 7 km dari pusat kota Pamekasan. Api abadi ini merupakan fenomena geologi di mana gas alam yang berasal dari dalam bumi mengalir secara konsisten ke permukaan melalui celah-celah tanah. Mengutip dari berbagai sumber, gas yang keluar kemudian terbakar dan menghasilkan api yang tidak pernah padam, bahkan ketika terkena air hujan. Keunikan api abadi Madura terletak pada konsistensi pasokan gas alam yang tidak pernah habis selama berabad-abad. Kawasan api abadi ini telah berkembang menjadi objek wisata yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah. Pemerintah setempat telah melakukan penataan area untuk memudahkan akses wisatawan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pengelola gizi dan KIA di provinsi, kabupaten, kota, dan puskesmas serta mitra untuk memanfaatkan pangan lokal bergizi sebagai pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil dan balita. PMT berbahan pangan lokal merupakan salah satu kegiatan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, khususnya mendukung pencapaian indikator ibu hamil kurang energi kronik atau KEK dan balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi. Kegiatan PMT lokal tidak hanya memberikan makanan tambahan saja, tetapi disertai dengan edukasi, penyuluhan, konseling gizi, dan kesehatan agar bisa mempercepat proses perubahan perilaku ibu dan keluarga dalam pemberian makan yang tepat sesuai dengan umur, penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, dan keamanan pangan. PMT berbahan pangan lokal ini bukan untuk menggantikan makanan utama. PMT diberikan setiap hari dengan komposisi sedikitnya satu kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan. Makanan lengkap diberikan sebagai sarana edukasi implementasi isi piringku yang bergizi seimbang dengan mengutamakan dua jenis sumber protein hewani.

0: Awas, awas. Serem itu. Woi, awas, woi. Bukan kenok. Cepetan sini bantu aku.
1: Kamu lagi main apa sih, Dek?
0: Main game, Kak.
1: Hati-hati loh. Keseruan itu cuma sebentar. Waktu berharga yang seharusnya dipakai buat belajar atau berkarya malah terbuang sia-sia.
0: Ah, masa iya segitunya? Kan cuma hiburan.
1: Hiburan boleh, tapi kalau jadi candu, bayangkan tugas terbengkalai, ilmu terlupakan, bahkan kesehatan terganggu. Semua itu gara-gara terlalu asyik dengan dunia virtual.
0: Iya juga ya, kalau begini game online bukannya memberi ilmu, malah membunuh waktu.
1: Makanya, gunakan waktu dengan bijak, bermain boleh, tapi jangan sampai melupakan belajar, beribadah, dan keadaan. Ingat, waktu tidak bisa diulang kembali. Hentikan candu game online, karena masa depanmu jauh lebih berharga.

Narkoba bukan hanya soal kecanduan. Ia merusak tubuh secara perlahan, menyerang otak, merusak organ, dan bahkan melemahkan sistem imun. Dampaknya tidak berhenti di fisik, gangguan kejiwaan, depresi, bahkan kehilangan kendali diri adalah harga mahal yang harus dibayar. Tidak sedikit yang kehilangan keluarga, kehilangan masa depan, bahkan kehilangan nyawa karena satu keputusan keliru mencoba narkoba. Bahaya narkoba bukan sekedar ancaman individu, tapi ancaman bagi generasi, bagi bangsa. Jangan pernah remehkan resikonya. Satu kali coba bisa berarti akhir dari segalanya. Lindungi dirimu, katakan tidak pada narkoba.

Tahukah kamu, tenun ikat khas Kota Kediri ternyata sudah ada sejak abad ke-11 hingga ke-13 pada masa kejayaan Kerajaan Kediri. Warisan budaya ini tak hanya menyimpan nilai estetika, tapi juga sejarah panjang yang membanggakan. Seorang sejarawan asal Belanda, Gerrit Pieter Rover, pernah meneliti kain ini. Ia bahkan mengembangkan motifnya dengan teknik pengikatan dan pola menggunakan canting, perpaduan unik antara teknik tenun dan batik. Perkembangan besar terjadi pada tahun 1950-an ketika warga keturunan Tionghoa membuka usaha tenun ikat dengan sekitar 200 alat tenun tradisional dan melibatkan ratusan pengrajin. Produk mereka diminati hingga ke India, Madagaskar, China, bahkan Arab. Hingga kini, sentra kerajinan tenun ikat masih bisa ditemukan di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kampung ini dikenal sebagai Kampung Tenun Ikat, karena sebagian besar warganya menggeluti kerajinan ini menggunakan alat tenun ikat bukan mesin atau ATBM. Peminat tenun ikat Kediri pun terus meluas, bukan hanya dari sekitar Kediri, seperti Trenggalek, Blitar, Tulungagung, hingga Mojokerto, tetapi juga dari Kalimantan, Aceh, bahkan menembus pasar Jepang.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Impres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun 6 instruksi yang diberikan oleh Presiden, terutama mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi. Kedua, membentuk Kopdes Merah Putih untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan 9 bahan pokok, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa atau kelurahan. Ketiga, mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Keempat, melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Kelima, melakukan strategi percepatan atau quick win dalam rencana kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Dan keenam, melakukan pertukaran, pemanfaatan, serta integrasi data dan informasi antara kementerian lembaga dan Pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.

0: Sudah lama ya, ayah tidak pulang awal. Sini-sini, dekat ayah sini. Jangan malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, kakak tuh, ada cerita apa hari ini, kak?
1: Tadi ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke sekolah ya. Mereka menyampaikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan.
0: Oh iya? Wah, bagus dong kak. Kakak dapat materi apa aja dari sosialisasi petugas BPBD hari ini? Ayah ini juga biar bisa tahu info penting apa yang sudah kakak peroleh di sekolah.
1: Seputar sikap bijak ketika terjadi bencana ya, seperti ikhlas menerima cobaan, evaluasi diri, saling peduli, tidak memperkeruh suasana, sampai meningkatkan literasi kebencanaan.
2: Hah? Literasi kebencanaan itu apa sih, kak? Ya, kalau aku taunya sih, literasi membaca dan menulis.
0: Pinter kamu, Dek. Literasi kebencanaan itu pemahaman kita terhadap bencana seiring banyaknya bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung. Literasi bencana menjadi kebutuhan dasar kita.
1: Minimnya pengetahuan bencana berpotensi memperbesar resikonya.
2: Tingkatkan literasi bencana sebagai dasar mitigasi.

ODOL adalah singkatan dari Over Dimension Overloading. Over Dimension merujuk pada kendaraan dengan dimensi atau ukuran yang melebihi batas yang ditetapkan seperti panjang, lebar, atau tinggi, tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan. Modifikasi dimensi kendaraan seperti memperpanjang atau memperpendek sasis dapat menyebabkan Over Dimension. Sedangkan Overloading berarti kendaraan membawa muatan yang melebihi batas berat yang diizinkan atau bisa disebut JBI atau jumlah berat diizinkan. JBI sendiri ditentukan berdasarkan kelas jalan dan jenis kendaraan. ODOL secara umum mengacu pada kendaraan, terutama truk, yang mengalami salah satu atau kedua kondisi tersebut. ODOL juga memiliki dampak yang cukup besar, diantaranya dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan dan jembatan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, gangguan kelancaran lalu lintas, percepatan kerusakan kendaraan dan mesin, serta pemborosan bahan bakar.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Kakak, apa sih penyebab banjir bandang? Aku lihat di TikTok banyak sekali kejadian bencana. Sedih dan ngeri banget liatnya. Banyak korban meninggal dan belum ditemukan.
1: Banjir bandang terbentuk setelah hujan lebat dalam hitungan menit atau jam dek. Biasanya banjir bandang terjadi di sungai dengan kemiringan dasar curam dan yang menyempit di bagian hulunya.
0: Oh, gitu ya kak. Kalau tanah longsor, apa penyebabnya kak? Aku cuma dengar istilahnya aja. Pas tahu sendiri videonya, menakutkan juga ya.
1: Tanah longsor biasanya disebabkan karena erosi dek. Hujan dan gelombang laut yang menggerus kaki lereng dengan tanah bercampur batu terus menerus hingga bertambah curam akan menyebabkan pergerakan atau longsoran.
0: Oh iya kak, aku ingat pelajaran di sekolah, guruku menjelaskan kalau tanah longsor bisa juga disebabkan karena hutan gundul.
2: Wah, anak ayah sama ibu makin besar makin pintar semua ya. Selain meningkatkan ilmu pengetahuan, ingat ya, sikap empati dan peduli juga menjadi nilai penting dalam menghadapi bencana.
3: Nah, sekarang waktunya perbanyak doa supaya kita dijauhkan dari bencana serta mendoakan saudara-saudara kita supaya secepatnya bisa melewati setiap musibah yang ada.

Indonesia Emas 2045 merujuk pada cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang merata pada usia 100 tahun kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memegang peranan penting dalam pencapaian visi tersebut. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam pembangunan bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Pancasila menjadi pondasi yang mengikat seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam keberagaman. Pancasila mengajarkan bahwa kemajuan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga punya karakter yang kuat dan berintegritas. Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas SDM, menjaga keadilan sosial, dan meraih kemajuan yang seimbang di berbagai sektor.

Dalam budaya Jawa, dikenal banyak jenis tembung. Salah satunya adalah tembung saloko. Tembung saloko merupakan unen-unen atau ungkapan yang bersifat tetap, tidak dapat diganti susunan katanya. Ungkapan ini digunakan untuk menyampaikan suatu hal dengan perumpamaan. Pembanding perumpamaannya mayoritas berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Misalnya, kebo, cecak, dan kacang. Akan tetapi, ada juga yang menggunakan benda mati seperti kelenteng dan bale. Tidak terbatas pada itu, ada juga beberapa tembung saloko yang membuat perbandingan dengan makhluk yang tidak terlihat, bahkan yang merupakan tokoh cerita. Contohnya, demit dan baladewa. Tembung saloko juga dapat digunakan di berbagai tindak tutur seperti menasihati, menegur, dan menyindir.

0: Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga ya Pak. Salah satu keinginanku dari dulu, menghirup udara pagi di hutan mangrove sambil melihat pantai. Sayangnya anak-anak tidak ikut ya Pak.
1: Lah wong anak-anak kan ya sudah pada besar toh Bu. Satu sibuk kuliah, satunya lagi sibuk kerja. Bu, selain hutan mangrove, negeri kita juga punya hutan mahoni dan juga hutan pinus. Itu tidak kalah bagus pemandangannya.
0: Itulah Pak, belum lagi keberadaan hutan heterogen di Indonesia yang merupakan rumah ribuan spesies flora dan fauna. Luasannya nomor 2 loh Pak di dunia.
1: Walah, iya toh. Jadi ya nggak heran yo kalau Nusantara kita ini mendapatkan sebutan negara mega.

0: biodiversity. Tapi dengan seiring banyaknya alih fungsi hutan, krisis iklim, seiring pembangunan yang juga kian masif, apa masih layak toh Bu negara kita tercinta ini menyandang gelar itu?
1: Iya sih Pak, tapi kalau menurut Ibu ya, apapun kondisinya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Pulihkan segera semua kondisi alam kita. Selamatkan keanekaragaman hayati.
2: Hutan adalah paru-paru bumi yang sepatutnya kita lindungi.
1: Wujudkan kelestarian keanekaragaman hayati di bumi Nusantara.

0: bukan Messi ya. Ya tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik ya, artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun Bung Jaini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin ya, ya, pemain seperti Messi, Ronaldo ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati, bahkan sampai di usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi.
1: Ya.
0: Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi besar

Bagaimana ya setelah kita dengarkan siaran Piala Dunia Argentina melawan Aljazeera, ya, kembali lagi di Pro 1 RG dan tuntas sudah saya membersamai di Kediri pagi ini, dan nanti di Kediri siang akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menggantikan rekan Fauzi Ahmad di perjalanan Kediri siang ini, pendengar, kita akan hadirkan beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual untuk mengiringi perjalanan kita di Kediri siang edisi hari ini untuk agenda Rabu 17 Juni 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali membuka jumpa kita di perjalanan Kediri siang yang harapannya bisa menjadikan satu energi positif untuk Anda dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik, sehat ya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin kita, dan siap untuk beraktivitas dengan beragam kegiatan-kegiatan dan juga mobilitas yang tentunya sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi. Kita akan hadir di Kediri siang ini, pendengar, yang nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang siap kita kemas untuk membersamai Anda di hari ini.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya, ngutang sih, yo.
1: Bayo, iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.
3: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masih di Kediri siang ini, pendengar untuk edisi hari ini ya, Rabu 17 Juni 2026. Dan saya sudah tersambung dengan rekan reporter Ayu Citra yang kali ini akan menurunkan laporan terkininya, pendengar, terkait dengan pesantren Ploso Kediri, Jawa Timur menjadi tuan rumah pembukaan Munas Konbes NU 2026. Baik, kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra. Silakan rekan reporter Ayu Citra.
5: Iya, terima kasih rekan Willy Anugrah. Pendengar, saat ini penduduk pesantren Al-Fola Ploso Mojo Kapendiri siap menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Adapun pendengar, untuk koordinasi final terkait dengan apel bangsa itu digelar pada Selasa ini sebagai persiapan acara yang akan diadakan yang tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni 2026. Dan hal ini pendengar dikatakan oleh Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU Profesor Dr. Insinyur K.H. Muhammad Nuh hari ini. Yang mengatakan benar bahwa kesiapan tersebut dengan sempurna, di mana SD telah fokus mematangkan materi dan keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Dan katakan lemah-lemah benar bahwa acara itu rancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan nantinya penutupan akan dilangsungkan di Bangkalan Madura.
6: Dalam rangka check-in final persiapan pelaksanaan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau sekolah yang sangat paham dan kami sangat berterima kasih pada pondok pesantren Ploso yang sudah bukan saja siap, sangat-sangat siap.
5: Tidak beda sendiri. Ya, pendengar, sementara itu sebagai tuan rumah pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar alias Gus Kausar menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berhikmah untuk NU. Gus Kausar menyebutkan pula pendengar bahwa ke depan acara ini akan dihadiri sekitar 500 peserta yang tambah pula dengan tamu undangan serta masai yang akan hadir dan diperkirakan akan mencapai 1000 orang tamu undangan. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
4: Baik, terima kasih rekan reporter Ayu Citra yang sudah menurunkan laporan terkininya ya mengenai pesantren Ploso Kabupaten Kediri Jawa Timur ini menjadi tuan rumah untuk pembukaan event Munas Konbes NU 2026. Kita masih menunggu kabar-kabar terkini dan teraktual ya dari rekan-rekan reporter yang bertugas di siang hari ini. Ada kerabat kerja yang bertugas, diantaranya ada rekan reporter Cantia dan juga rekan reporter Heri Susanto yang nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan membawakan informasi-informasi terkini dan teraktual terkait dengan perkembangan yang ada di sekitar kita yang tentunya patut kita kawal dan juga kita patut ketahui bersama. Masih melaju di perjalanan Kediri siang, mendengar di segmen musik dan juga informasi bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Kediri siang ini pendengar, sebanyak 279 siswa ini mengikuti pengesahan warga baru tingkat 1 Persaudaraan Setiahati Trate atau PSHT Cabang Kota Kediri di Padepokan PSHT Kota Kediri pada Selasa malam kemarin. Mereka dinyatakan lulus setelah menjalani proses latihan dan pembinaan selama kurang lebih 2 tahun sesuai dengan kurikulum organisasi. Pengesahan yang berlangsung bertepatan dengan awal bulan Suro atau Muharram tersebut ini menjadi puncak perjalanan para siswa setelah melewati berbagai tahapan latihan, mulai dari tingkat sabuk polos, jambon, hijau, hingga putih sebelum resmi menyandang status warga PSHT. Ketua PSHT Cabang Kota Kediri Agung Sediana menjelaskan, prosesi pengesahan merupakan tahapan akhir dari proses pendidikan yang dijalani oleh para siswa. Menurutnya pendengar, seluruh peserta telah mengikuti kurikulum yang ditetapkan organisasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk disahkan sebagai warga baru tingkat 1. Dan pendengar disampaikan bahwa meskipun terdapat perbedaan ya terkait dengan waktu tempuh studi antar siswa, program reguler PSHT umumnya membutuhkan masa latihan sekitar 2 tahun hingga mencapai tahapan pengesahan. Dan disampaikan juga bahwa pengesahan bukan sekedar seremoni pergantian status keanggotaan, melainkan awal dari dari tanggung jawab moral untuk mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Persaudaraan Setiahati Trate.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Pendengar, situs dalam pojok dan juga perkumpulan instruktur pegiat jati diri bangsa atau PIP Jatbang ini menggelar perhelatan budaya Ruat Agung Soekarno. Perhelatan tersebut ini memperingati momentum pergantian nama sang proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia dari Kusno menjadi Soekarno. Kegiatan ini digelar di situs Persada Soekarno dalam pojok di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada hari Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Acara tersebut turut dihadiri oleh Brigjen Langgeng Purnomo selaku Ketua Dewan Pengarah PIP Jatbang, jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, Kapolres jajaran Polda Jatim Ekspolwil Kediri, dan juga para tokoh lintas agama serta budayawan setempat. Ketua Panitia Pelaksana RM Kusartono menjelaskan dalam pojok memegang peran vital dalam sejarah Bapak Bangsa. Di rumah tua tersebut, nama Soekarno dianugerahkan oleh Raden Mas Mendung atas restu sesepuh Agung Raden Mas Panji Sosohatmojo. Disampaikan pendengar bahwa melalui Ruat Agung, pihaknya ingin memulihkan kembali karakter dan juga mentalitas jati diri bangsa yang mulai memudar. Pihaknya berharap dapat membangkitkan kembali jiwa Soekarno di dalam sanubari generasi muda.

Jagat. Pendengar informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program musik dan juga informasi di perjalanan ke diri siang ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan saat lagi pendengar, kita akan bergabung kembali dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga. Kita akan update kembali kabar-kabar terkini dan teraktual seputar baik dalam maupun luar negeri, ya, yang akan terupdate kembali dalam dinamika olahraga yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Saya akan menjumpai lagi Anda nanti pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, masih dengan melanjutkan hadirnya program musik dan juga informasi di perjalanan ke diri siang hari ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih kita kehilangan hari ini.
2: Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
1: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terang melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika
0: kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.

dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. Dua gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan

Saya Jamie Ravitz, Judy Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Manjari, Tuan Rumah Bersama Piala Dunia FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turbasar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: masih dari Piala Dunia. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang

0: mereka juga pernah mencapai semifinal dalam dua Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat.
1: They have still the core midfield.
0: Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum.
2: Coming off the best season that I've ever had, first and foremost just from
0: jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.
2: Lagi

untuk Indonesia. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Anggo Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Pelatih NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Songilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

hormat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

mengembangkan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayajati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge.

dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

yang lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Perjuangan hak difabel senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan zaman yang berkembang.
1: Untuk mengetahui opini publik seputar hak-hak difabel yang diharapkan lebih komprehensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dengarkan suara masyarakat dari perwakilan akademisi.
2: Resolusi pergerakan kaum difabel ini ditandai dengan hadirnya sekolah inklusif yang tidak hanya bisa dirasakan anak dengan kebutuhan khusus, melainkan juga siswa pada umumnya. And the most precious part dari sistem pendidikan inklusif ini adalah interactions antara anak disabilitas dengan non-disabilitas, sehingga adanya bonding di antara mereka guna 1. Memperkaya pengalaman dan 2. Meningkatkan intelektualitas mereka. Pendidikan inklusif tentu memiliki banyak sekali manfaat, but ekosistem yang tercipta di dalam our education system nampaknya belum dapat sepenuhnya mengakomodasi pendidikan inklusif. Selama ini ada misconception dari sistem pendidikan Indonesia tentang siswa dengan disabilitas yang masih selalu focus on what they can't do, bukan pada what they are able to do, potensi mereka, kekuatan mereka sebagai individu. Tapi saya rasa we have to be optimistic. Apalagi saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan evaluasi dan pembenahan di sana-sini untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih baik.
3: Undang-undang disabilitas ini ternyata masih belum dapat terimplementasi secara penuh. Peluncuran peraturan pelaksanaan penerus dari undang-undang disabilitas ini masih terbilang sangat-sangat parsial. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu saja para difabel di tanah air ini sangat rentan menjadi korban tindak diskriminasi. Selain itu, hal ini menjadikan para difabel itu sulit untuk mencapai potensi tertingginya di masyarakat. Dan kita berharap dalam penanganan para difabel ini, dari tahun ke tahun itu akan menjadi lebih baik, dan para difabel di Indonesia ini akan menjadi masyarakat-masyarakat yang berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan tanah air kita.
4: Saya sangat mengapresiasi adanya Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ini. Seringkali orang membicarakan jumlah penyandang disabilitas seakan-akan hanya soal angka saja. Sebagai sesama manusia, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka.
5: Saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas bukanlah orang yang mengharapkan belas kasihan, tapi mereka butuh ada yang kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menyimpan banyak sekali potensi yang bisa digali. Allah telah merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi diri kita masing-masing. Jangan patah arang, percaya dirilah, terus bekerja keras dan berinovasi dalam setiap bidang yang kita tekuni.
0: Revolusi industri 4.0 menjadi momentum yang tepat untuk sedikit banyak kembali merefleksikan arah perjuangan baik sebagai kelompok difabel maupun para penggiat isu difabel dimanapun berada.

0: mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
1: Iya ya, mulai sekarang kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain sama seperti adikku sendiri.
0: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter. Begitupun dengan para kaum difabel.
2: Berikan edukasi sedini mungkin agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Kita masuk di perjalanan Kediri siang ini, pendengar, untuk program hiburan kesayangan Anda. Ada program Sekoci, Senandung, Keroncong, dan Campursari. Oke, masih bersama saya Billy Anugrah dan juga rekan saya
1: Dila.
0: Ada rekan saya satu lagi,
1: Esa.
0: Ah, ada Dila dan juga Esa. Apa kabar Mbak Dila dan juga Mbak Esa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehat ya. Oke, baik, luar biasa. Oke deh, baik, karena sudah ada yang bergabung, kita langsung terima saja satu penelpon yang sudah masuk di siang hari ini. Halo Sekoci.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekoci, Senandung, Keroncong, Campursari.
0: Sekoci, Senandung, Keroncong, Campursari.
3: Enak pol. Karo mam sayur asem le.
0: Waduh.
3: Enak pol sayur. Monggo. Dolan teng Kalidawen.
0: Mangke
3: mboke. Mangke kula paringi sayur asem tumpange tuku sayur.
0: Ada Mama Wanda di Kalidawir Tulungagung. Mboten
3: ger dolan teng JLS Bacayu.
0: Sudah pernah belum kalian ke JLS?
1: Sudah.
0: Sudah pernah.
3: JLS. Mampir ning gone Mama Wanda. Mangke nek
0: gitu ya, Ma.
3: Kecamatan Koramel. Ngetan 1 kilo.
0: Wah, ini di ya, ancer-ancernya gampang.
3: Sampai 1 Kalidawen lakui. Pas warung Mama Wanda.
0: Nah, SMP 1 Kalidawen.
3: Kapan deh kena dintanya pondak le?
0: Ah, monggo, kita agendakan, ditunggu saja Mama. Segera kita merapat mencicipi menu-menu yang ada di warungnya Mama Wanda ini.
3: Ya ini bolo-bolo kir num ranum.
0: Oke.
3: Sudah merapat num rudian doan pas setiap pon.
0: Baik.
3: Kalian bobo bani.
0: Nggih. Iya.
3: Pak
0: Setioko.
3: Harus apa leleng no le?
0: Pak Setioko, Pak Lek Dul.
3: Kemudian iya, terus siapa nih le?
0: Ada lagi Pak
3: Selamat.
0: Pak Selamat, Pak Munoto, Pak Munoto. Sukarji.
3: Terus siapa le?
0: Iya, banyak ya Ma ya. Pak Sukarji, iya.
3: Pak Sukarji barang kuwi.
0: Oke.
3: Bon sedaya kemawon ngono ya, sang ganteng ya.
0: Inggih, Ma.
3: Salamu sugeng siang.
0: Sugeng siang Mama Wanda.
3: Tak nyuwun lagu.
0: Napa Ma?
3: Titip kangen le.
0: Titip kangen, nggih. Siap.
3: Iki mangke ben dirungokne bolo-bolo sing dereng munggah ya sang ganteng ya.
0: Nggih, Ma. Nanti biar dengarkan ini.
3: Sayu karo sang ganteng.
0: Nggih, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mama Wanda ini yang merapat di jalur on air ya di 0354 310 1108. Oke, baik. Saya terima penelpon yang kedua. Halo, selamat siang, Sekoci.
4: Halo, siang, Sekoci, Senandung Keroncong dan Campursari.
0: Senandung Keroncong dan Campursari, ada Lek Dul, barusan disenggol Mama Wanda langsung naik ini ya.
4: Iya.
0: Lek Dul apa kabar? Sehat Lek Dul?
4: Baik-baik.
0: Alhamdulillah.
4: Keluarga tansah kaparingan sehat.
0: Waduh, ya. Itu yang penting.
4: Bersama keluarga sehat juga ya.
0: Nggih, pangestunipun panjenengan Lek Dul, sehat semuanya. Ini yeah. Ada Dila sama Esa juga ini yang menemani kita saya ini.
1: Iya. Yeah.
4: Tetap semangat ya.
1: Iya. Yeah. Nah,
4: waktunya masih lama ya.
0: Oh, masih lama, masih panjang banget ini ya perjalanan
4: tetap
0: mereka. Oke. Monggo-monggo Lek Dul, diramaikan nih requestnya apa ini siang ini Lek Dul?
4: Lek Dul minta diputarkan Ojo Dipleroi.
0: Ojo Dipleroi. Oke.
4: Okay. Nah, Kinarto Sabdo itu.
0: Dari ya, yang versinya Kinarto ya.
4: Nggih. Salame nderek Mama Wanda mawon.
0: Nggih, Lek Dul.
4: Mantu yo pamit banget acara Skoti sedeng sehat sedeng midhangetaken sedeng siang sinambi leyeh-leyeh.
0: Oke. Okay. Nggih, sami-sami Lek Dul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima penelpon yang berikutnya. Ada penelpon yang ketiga ya. Ya, kita terima terlebih dahulu. Halo, sugeng siang.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setioko.
5: Iya, gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Saya ditemani adik-adik cantik ini ya, yang siang hari ini menemani saya. Ya.
5: Betul,
0: ada. Oke, okay, yuk disapa yuk.
1: Ada Dila dan juga Esa ini, Pak.
5: Oh, Dila sama Eva.
1: Iya.
5: Pak Dila ikut lagi toh.
0: No.
5: Anu Wili.
0: Kenapa emangnya enggak boleh, Pak Setioko?
5: Wili, saya kamu kasih saya kasih tahu.
0: Kenapa?
5: Saya kemarin tuh minta lagu 5 enggak boleh.
0: Oh gitu. Oh, iya, 5. Harusnya 100 mintanya. Aduh.
5: Ya, okay. Bilang yeah. Saya itu selalu bercanda. Enggak ada.
0: Iya.
5: Saya minta waktu 5 itu gini Mas Yuli jawabannya. Terlalu banyak kan, tidak cukup waktunya.
0: Diborong sama Pak Setioko. Oke. Monggo-monggo Mas Setioko. Requestnya apa nih?
5: Ya, lagunya itu aja. Baju itu Rondo Kempling aja.
0: Rondo Kempling. Oke. Ya. Siap, nggih. Ya. Baik.
5: Ya, salamnya nanti ada di rendang aja.
0: Gitu. Siap.
5: Ya. Dila nanti di rendang siaran mau enggak Dila?
0: Nanti beda ya kayaknya ya.
1: Beda, Pak.
0: Sudah beda lagi nanti ya. Kita hadirkan, kita tampilkan artis yang berbeda.
5: Aku khawatir tuh kalau saya minta lagu lagi enggak boleh,
0: Pak. Oh gitu. Oke. Siap. Nggih.
5: Baik, hari aja tas jambung dah.
0: Nggih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Setioko yang sudah menyapa kita semuanya di kesempatan siang hari ini. Tadi yang di request Pak Setioko Rondo Kempling. Oke, ditunggu ya Pak Setioko ya. Nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Panjenengan. Oke deh, baik, waktunya ini terus bergulir. Kita langsung putarkan saja request-request yang sudah masuk. Nanti kita akan kembali lagi dalam program Sekoci
1: Senang.

0: Ya baik, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita dalam segmen Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke, baik, namun sebelum kita akhiri, kita bacakan dulu ada dua WhatsApp yang belum terbaca ya, Mbak Dila dan juga Mbak Esa. Mungkin Mbak Dila dulu boleh bacakan ini WA dari Pak Tarji dulu nih, silakan.
1: Dari Pak Tarji, okay. Centong Lengen Harjo Palemahan, iya. Wilujeng Siang, Sekoci, Senandung Keroncong, Campur Sari. Mau request lagu Langit Mendung Kuto Ngawi, versinya siapa saja. Uh-huh. Buat yang lagi siaran, semoga lancar segala aktivitasnya, tetap semangat, rezeki lancar, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Tarji, amin, ya Rabbal Alamin, doa baik kembali baik untuk yang mendoakan ya Pak Tarji. Salam untuk keluarga di Palemahan ini Pak Tarji. Tadi sudah kita putarkan untuk Langit Mendung Kuto Ngawi. Nah ini ada siapa lagi yang ada di jalur WA? Ada siapa nih? Pak Mariono ya, yeah. Di Tulungagung. Monggo silakan Mbak Esa dibacakan dulu.
1: Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Keroncong Benawan Solo, mm-hmm. Versi Niken Salindri, okay. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri, mm-hmm. bersama Kak Willy Anugrah dan dua darah cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah, amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nggih, matur nuwun sangat Pak Mariono, ini siap diluncurkan untuk Bengawan Solo untuk sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Dan saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri, baik itu kabupaten maupun kota yang akan tersaji lewat lintas info siang yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan reporter Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan lanjutkan terus perjalanan Kediri siang ini hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Besok kita berjumpa lagi di program kebanggaan dan juga favorit Anda semuanya. Tentunya masih di Sekoci Senandung Keroncong.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Baik pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Willy Anugrah. Kabar pertama dari rekan reporter Ayu Citra akan dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
2: Tradisi peringatan Satu Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya berlangsung dengan kidam. Ayu Citra melaporkan.
3: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah menanti peringatan Satu Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya Kapeleng Diri. Hal itu disampaikan oleh juru bicara peringatan Satu Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya Hartono pada hari ini. Dia menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari peringatan Satu Suro yang digelar selama 2 hari. Adapun tujuan acara ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus pula mengenang jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya.
4: Hari Selasa Wage tanggal 16 Juni dimulai dan diberangkatkan dari halaman Balai Desa Menang dikerap menuju Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirta Kamandanu. Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai pukul 12 siang. Tapi sebelum proses penyediaan batu manik, yaitu proses mohon izin juru kunci kepada Sang Prabu untuk melakukan penyediaan batu manik. Ya, semoga dengan diadakannya penyediaan batu manik dan putri bersama ini nanti semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Sang Pencipta.
3: Sementara itu, Karman, seorang warga setempat mengaku ia sangat antusias dengan acara peringatan Satu Suro tersebut. Sebab dengan mengikuti perhelatan tersebut, maka pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya.
5: Kemudian puncak acaranya sekarang ini, pembersihan di waka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya, orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Aji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus itu. Semua orang datang ke sini, ya itu intinya untuk ikut menjadi contoh dari beliau yang sudah almarhum agar kita kelak bisa bersamanya. Tentu saja hidup lebih makmur dan sejahtera. Yang terutama lagi bersih lahir, bersih batin.
3: Diketahui rangkaian kegiatan peringatan Satu Suro ini terlaksana di 2 tempat sekaligus, masing-masing di Petilasan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu. Ayu Citra melaporkan.
1: Dari rekan reporter Ayu Citra, kita bergeser ke rekan reporter Heri Susanto. Kabar selengkapnya akan dibacakan oleh rekan Iva.
6: Bulan Suro menjadi momentum sakral yang syarat dengan nilai spiritual untuk perenungan diri dan introspeksi. Rekan Heri Susanto melaporkan.
7: Bulan Suro dalam penanggalan Jawa dimaknai sebagai momen sakral yang syarat dengan nilai spiritual. Tidak hanya identik dengan tradisi budaya, bulan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan perenungan diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui selama setahun terakhir. Ketua Paguyuban Ngajeni Sedulur Kediri, Adi Suryanto menyampaikan bahwa bulan Suro merupakan momen prihatin yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk introspeksi diri. Menurutnya, nilai utama dari bulan Suro bukan pada seremoni semata, melainkan bagaimana seseorang mampu mengevaluasi diri.
8: Satu Suro itu adalah tanggal kesakralan untuk kita prihatin. Prihatin itu bukan prihatin kepada orang, tapi kepada diri kita untuk perenungan, merenungi apa yang kita lakukan 1 tahun sebelumnya. Bagaimana kita bisa introspeksi diri? Apakah kita sudah berbuat dharma atau karma itu kita yang mengalami selama 1 tahun? Makanya kita harus merenungkan kalau pemaknaan saya tentang tanggal Satu Suro.
7: Ia menambahkan dalam menyambut Satu Suro, Paguyuban Ngajeni Sedulur Kediri melakukan kegiatan mengheningkan cipta di situs Purbakala Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan tujuan merenungkan bagaimana tentang baik buruk kehidupan yang sudah dijalani, sedang dijalani, dan rencana yang akan dijalani. Aris mengungkapkan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, pada bulan Suro merupakan waktu prihatin untuk diri seseorang, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan acara hajatan seperti mantenan atau sunatan, karena dalam bulan Suro terdapat kesakralan. Selain itu, pada bulan Syura atau Muharram dalam kalender Islam merupakan momen untuk menghormati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paguyuban Ngajini Sedulur Kediri tidak hanya mengadakan kegiatan menyambut bulan Syura, namun pada akhir bulan Syura juga akan mengadakan acara tumpengan atau bantengan. Paguyuban memiliki misi untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan Nusantara dengan visi berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aris mengajak seluruh anggota paguyuban tetap solid dalam kesenian untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Selama ini paguyuban Ngajini Sedulur Kediri juga melakukan kegiatan merawat situs, merawat sumber mata air, serta melestarikan cagar budaya dan mencari sejarah yang ada di Nusantara. Untuk regenerasi, saat ini paguyuban juga merangkul generasi muda agar berpartisipasi dalam pelestarian seni budaya seperti bantengan. Aris mengajak kepada generasi muda untuk nguri-nguri atau melestarikan situs sejarah budaya Nusantara karena benteng terakhir negara adalah budaya. Jika budaya telah rusak, maka juga menjadikan kerusakan pada keseluruhan yang ada. Heri Susanto melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar berikutnya. Kembali dibacakan oleh rekan Fuji.
2: Sambut bulan Syura, jasa perawatan benda pusaka di Jombang kebanjiran pesanan. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki momentum bulan Syura atau Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, permintaan jasa perawatan dan pencucian benda pusaka di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan signifikan. Tradisi merawat pusaka yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha jasa pencucian keris, tombak, pedang, dan juga benda pusaka lainnya. Salah satu pelaku jasa perawatan benda pusaka di Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, Sudari, menyampaikan bahwa dalam sepekan terakhir ini, jumlah pelanggan sudah meningkat tajam dibandingkan hari biasanya. Mayoritas benda yang dibersihkan berupa keris, pedang, tombak, hingga pusaka peninggalan era Majapahit. Setiap satu benda pusaka yang dibersihkan dipatok dengan tarif yang berbeda, diantaranya untuk keris kecil hingga ukuran sedang dipatok antara Rp35.000 sampai dengan Rp75.000 tergantung dengan ukurannya. Sedangkan untuk benda pusaka berukuran besar seperti pedang bisa mencapai Rp250.000.
10: Alhamdulillah mulai menjelang satu suruh ini ya pelanggan-pelanggan mulai ramai sampai 70% ini hari-hari biasa. Ya hari bisa-bisa 20, bisa-bisa 30 tergantung kemampuannya warangan. Kalau normal ya 75.000 normal. Kecil ya lain lagi. Ada yang 1 meter lain lagi harganya 250.
9: Salah seorang pelanggan Hasanuddin menilai bahwa perawatan benda pusaka pada bulan Syura ini merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun sebagai bentuk pelestarian terhadap warisan budaya.
11: Saya kesini cuma marangi pelanggaran warang kepada hari ini. Jadi ketepaan cocok sama saya bandar ini. Itu rongkul juga cocok. Ya ketepatan ya cocok itu karena bisa menjangkau, harga bisa menjangkau. Kan gitu. Bagus juga dalam warangkanya itu.
9: Selain jasa pencucian, para pelaku usaha juga menerima pesanan pembuatan warangka maupun penjualan berbagai jenis benda pusaka, sehingga pada tradisi tahunan ini turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian pusaka budaya. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang, edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, kabar berikutnya dari rekan reporter Ayu Citra akan kembali disampaikan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
6: Pemerintah perluas penerapan benih tebu unggulan asli Kediri. Ayu Citra melaporkan.
12: Pada saat ini sebuah petani tebu di Indonesia telah mengoptimalkan varietas benih unggulan asal Kabupaten Kediri yang diberi nama Panjalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Baranasia Group, Hendra Putra, saat menggelar agenda seremonial penutupan tanam program Garda Tebu Nusantara GTN di kebun benih di datar KBD, varietas benih tebu Panjalu di Dusun Sualuh, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini.
13: Saya sudah mendapatkan beberapa penawaran untuk kemungkinan kita bisa handling karena saya kerjasama dengan orang kementerian bahwa memang petani-petani di Jawa Timur masih butuh support dari pengusaha-pengusaha. Karena kalau kita terlepas dengan program dari kementerian itu kan besar sekali ya.
12: Pertanyaan sama juga disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Pembenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Firman Mantau, yang meyakini bahwa hingga saat ini, benih tebu panjalu asal Kabupaten Kediri ini telah digunakan sebagian besar petani di penjuru Nusantara. Mulai dari Pulau Jawa hingga Gorontalo di Pulau Sulawesi. Hal itu karena varietas benih panjalu memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan jenis lain, misalnya dari segi kekokohan batang, cepatnya pertumbuhan, dan potensi rendemen gula yang lebih tinggi.
13: Varietas ini berasal memang dari Kediri,
12: Pulau Sulawesi. Hal itu karena varietas benih panjalu memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan jenis lain, misalnya dari segi kekokohan batang, cepatnya pertumbuhan, dan potensi rendemen gula yang lebih tinggi.
13: Varietas ini berasal memang dari Kediri. Itu sudah dilakukan uji adaptasi di seluruh nasional. Kalau di Kediri tidak perlu ditanyakan lagi, karena pertumbuhannya sangat baik. Tapi sudah dilakukan di Lampung, pertumbuhannya baik. Namun memang untuk varietas ini masih baru, baru dikenal oleh masyarakat sendiri. Maka masih banyak petani-petani yang perlu kita sosialisasikan deskripsi terkait varietas panjalu sendiri.
12: Sementara itu, karena memang varietas panjalu merupakan benih baru, maka pemerintah juga siap memperluas sosialisasi kepada para petani. Apalagi mereka berharap Kabupaten Kediri ini dapat menjadi salah satu motor penggerak industri pergulaan di Indonesia. Diketahui dari luas lahan mencapai 220 hektar yang dikembangkan di KPT tersebut, mana diperkirakan akan menghasilkan 2 juta batang benih yang bermanfaat. Ayu Citra melaporkan.
1: Kabar selanjutnya pendengar akan dihadirkan oleh rekan reporter Ana Kusuma dan akan dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
2: Untuk menekan biaya pakan ternak ayam, Pemkab Jombang usulkan program SPHP jagung. Ana Kusuma melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
15: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal ya Rp5.500.
14: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Dewa Mulyanto menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
16: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan, nanti umumkan naik lagi.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kabar terakhir dalam Lintas Kediri siang hari ini akan dibawakan kembali oleh rekan reporter Heri Susanto dan dibacakan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
6: Perkuat orientasi dan komitmen kader, DPD PKS Kabupaten Kediri gelar workshop rekrutmen terbawi. Heri Susanto melaporkan.
7: DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten Kediri menggelar workshop rekrutmen Tarbawi sebagai upaya memperkuat kualitas kader. Kegiatan ini mengusung tema membangun orientasi dan komitmen dalam merekrut serta membina bertempat di Hotel Surya Kediri. Workshop yang diikuti para kader dan pengurus Kabupaten Kediri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait proses rekrutmen sekaligus pembinaan kader secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana konsolidasi internal dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri, Abdul Wasik menyampaikan bahwa PKS adalah partai yang mengandalkan kader dan kaderisasi, sehingga selama ini hampir tidak pernah terjadi perebutan kepengurusan, pimpinan, dan lainnya.
17: Tujuannya adalah karena selama ini kita sudah banyak merekrut kader, tapi hanya sedikit yang paham politik. Ya, gitu. Padahal kita partai politik, makanya bagaimana kader yang terekrut ini juga paham politik, termasuk ini juga bagian dari pendidikan politik, sehingga bisa berkontribusi terhadap politik dan juga Indonesia.
7: Sementara Lilian Netia Almabruroh, Bidang Komdigi DPD PKS Kabupaten Kediri, mengatakan kegiatan diikuti sekitar 155 orang anggota pelopor. Dalam workshop rekrutmen Tarbawi terdapat dua pemateri, yaitu anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kediri, Sulistyo Budi, dan Tata Widi Herjuno, selaku Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Kabupaten Kediri.
18: Ada dua materi, yang pertama itu dari Pak Sulistyo Budi, yang berkaitan dengan partisipasi politik muslim. Terus yang kedua itu oleh Pak Tata Widi Herjuno, dengan materi politik dan amanah kekuasaan. Jadi harapannya dengan adanya agenda ini nanti para kader pelopor itu siap untuk menghadapi 2029.
7: Abdul Wasik mengungkapkan tantangan partai saat ini adalah citra partai politik dan anggota DPR di Indonesia yang cenderung menurun, sehingga untuk mengajak pemuda maupun masyarakat ke dunia politik masih cukup berat. Sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, DPD PKS Kabupaten Kediri melakukan pendidikan politik dan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan advokasi jika terdapat permasalahan di masyarakat, sehingga citra partai politik dapat membaik. Wakil yang ada di Dewan semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memfasilitasi keluhan masyarakat menciptakan undang-undang atau peraturan baru yang pro rakyat. Diharapkan dengan adanya workshop rekrutmen Tarbawi, para kader PKS Kabupaten Kediri lebih memahami politik serta dapat merekrut kader baru yang solid dan berkualitas. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang hari ini, edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini. Memasuki segmen rendang.
1: Request yang dut, sedap, gurih, enak.
0: Wow. Bersama saya Willy Anugrah dan juga rekan saya
1: Iva.
0: Dan juga rekan saya lagi,
2: saya Fuji.
0: Ada rekan Iva dan juga rekan Fuji. Kabar sehat ya Mbak Iva dan Mbak Fuji ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat untuk menemani pendengar semuanya sampai nanti jam berapa nih?
1: Sampai dengan jam 3
0: sore. Oke deh, baik. Ini sudah ada beberapa pendengar yang masuk di jalur on air, di jalur WA, chat, dan sebagainya. Sudah banyak banget ya. Jadi langsung kita terima saja ya untuk penelpon yang pertama. Ada Pak Setioko, ini kita terima terlebih dahulu. Halo Pak Setioko.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setioko.
3: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Oke, siap Pak Setioko.
3: Ini temannya ganti.
0: Ganti pemain nih sekarang Fuji. Kita ya. Udah
3: Fuji
0: kayak
3: sama Isa.
0: Piala dunia nih ya. Fuji. Iva.
3: Nah, iya.
0: Oke.
3: Fuji sama Isa.
0: Iya. Siap Pak Setioko. Oke. Apa nih requestnya Pak Setioko? Boleh langsung disampaikan saja biar dicarikan sama Mbak Fuji ini.
3: Itu Fuji, saya request lagu, boleh kan?
1: Iya apa?
0: Boleh nggak?
1: Oke. Boleh.
3: Boleh. Kan tadi Fuji kan kalau masak kan kurang garam. Iya kan?
1: Iya.
0: Terus kenapa ini kalau masak kurang garam?
3: Tadi masaknya kok kurang garam. Makanya saya minta lagu kurang garam aja.
0: Kurang garam. Oke. Memang masak apa sih Mbak Fuji ini sampai kurang garam ini Pak Setioko? Goreng tahu kan? Oke. Monggo-monggo langsung salam saja nih Pak Setioko. Sudah pada nunggu nih teman-teman.
3: Salam-salam ya.
0: Inge. Monggo-monggo.
3: Salam untuk Pak Mariono,
0: Mariono,
3: Pak Bugeng, Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak
0: Arji,
3: Pak Suka Arji,
0: iya, Pak BNI,
3: Pak Munit, juga Pak Rahmat, Pak Zainal, dan Dwi Cahyo,
0: Mas Dwi Cahyo,
3: Mbak Sulis,
0: Pak Sulis,
3: Mbak Wanda, Budi Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti, Putri,
0: iya.
3: Bu Sita, Mbak Vina, Mbak Yuli, Bu Farida
0: dan juga Bu Lili.
3: Ya, dan semuanya.
0: Oke, siap Pak Setioko. Terima kasih.
3: Ya, lagunya saya tunggu di mana Mas Lili?
0: Kali ini ditunggu di Candi Surawono Pare.
3: Oh, sana ya.
0: Iya. Gitu.
3: Ya, saya tunggu di sana.
0: Iya, ditunggu ya Pak Setioko ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setioko sudah bergabung. Kita terima penelpon yang kedua. Ini ada baik, dari Pare kita bergeser ke Blitar. Ada saudara kita juga, ada Mbak Sugeng. Bageng?
4: Bageng.
0: Nah, ini gimana? Pripun kabaripun Bageng Pawartosipun sehat?
4: Kabarnya nembe sakit Mas.
0: Waduh. Geram menopo niki Bageng?
4: Batuk pilek.
0: Waduh ini sumuk-sumuk nah, kebanyakan es teh kayaknya ya.
4: Mungkin sudah tua ini loh. Gampang sakit.
0: Berapa sih Pak Bageng ini berapa? Kok sudah tua ini berapa?
4: 90 loh Mas.
0: 90 tahun. Waduh kalian berapa nih? Kalian berapa? 17?
1: 17.
0: Waduh berapa kali lipatnya usia kalian nih Mbak Geng?
4: Ya mudah-mudahan tetap diberi panjang umur.
0: Amin. Kita doakan biar terus bisa gabung di RRI ya Mbak Geng ya.
4: Itu yang di profil itu masih apa itu kerja umur 60.
0: Wah 30 tahun yang lalu berarti ya ini ya. Fotonya ya Mbak Geng ya. Oke.
4: Itu masih belum pensiun itu Mas Bini.
0: Iya. Oke, Mbak Geng berarti dulu pernah di mana nih dinasnya atau kerjanya di mana?
4: Pegawai negeri bagian kebun Mas Bini.
0: Oh gitu, dinas perkebunan. Oke.
4: Pesuruh itu loh Mas Bini.
0: Inge. Waduh luar biasa ini fotonya.
4: Istri saya goyo.
0: Kenapa ini ketawa ini Bu Sugeng ini ketawa kenapa ini?
4: Enggak boleh bohong. TU dulu Mas Bini.
0: Oh gitu, TU. Wah ini luar biasa di sekolahan.
4: Ya, SMA 1 Blitar.
0: SMA 1 Blitar. Oke. Iya iya iya. Iya kalau di
4: ini minta lagu nggak pilih?
0: Boleh boleh silakan ini Mbak Gang, silakan.
4: Lagunya itu loh Berondong Tua, Ajeng Febria sama Adinda ya Mbak Gang.
0: Oke, Berondong Tua versinya Ajeng Febria. Oke siap Mbak Gang, monggo monggo salam salamnya Mbak Gang, silakan.
4: Salamnya untuk Bu Edi, Bu Sita,
0: Bunda
4: Kulili, Kak Muni,
0: Ledul,
4: Bobani, Pak Setioko, Pak Munoto, Pak Sukarji, Mas Jaina Abidin, Pak Uco, juga muridku Ayu Febrian, intinya apa dan semuanya.
0: Dan semuanya. Sami-sami Mbak Ugeng, inggih sehat-sehat selalu.
4: Assalamualaikum Mbak Ili.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Sugeng yang ada di Blitar. Iya, memang sebaiknya diberikan saja informasinya. Ternyata pensiunan TU dari SMA Negeri 1 Blitar beliau ini.
1: Iya,
0: itu keren sekali. Ini masih sehat di usia yang 90 tahun. Oke, kalau SMA 1 Blitar kenal Busri nggak ya? Karena setahu saya ada salah satu guru bernama Busri. Ini sudah almarhumah dan sudah pensiun. Ini barangkali Mbak Sugeng tahu karena saya kenal dengan beliau begitu. Kenal dekat ini bahkan. Kita terima dulu yang ada di jalur on air. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Rendang sedap gurih enak pol. Assalamualaikum Mas Ili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sita.
2: Iya betul. Inge.
0: Bunda, ini ada Mbak Fuji sama ada Mbak Iva nih.
2: Oke, selamat siang Mbak Fuji dan Mbak Eva.
0: Oke.
2: Semoga selalu sehat, nggih.
0: Amin, amin. Inge, siap. Ini requestnya apa ini Bunda? Biar disiapkan sama Mbak Fuji sama Mbak Iva nih.
2: Oke, saya nanti minta yang gampang-gampang aja. Hai, dari Ayu Ting Ting.
0: Ini yang saya suka, yang gampang-gampang.
2: Alamat palsu.
0: Oke, siap. Monggo salam-salamnya Bunda.
2: Buat Mbak Hugeng.

0: Ya, baik, kita mau masuk ke segmen yang kedua. Masih dalam segmen hiburan kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan rendang, request dangdut sedap, gurih, wenapol. Oke, baik, kita langsung terima saja ada penelpon yang sudah masuk ya. Sebelum nanti kita akan bacakan chat WA yang sudah banyak jumlahnya ini. Langsung nanti kita bacakan sesaat lagi. Ada Bopo Bani yang kita sapa terlebih dahulu di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung di jalur WA. Sugeng siang, Bopo Bani.
1: Sugeng siang, sekot.
0: Rendang.
1: Rendang. Rendang. Sedap, gurih, enak pun.
0: Inggih, sedap, gurih, enak pol, Bopo Bani. Kados pundi pamartosipun, Bopo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Mas Willy sekeluarga, Mbak Puji,
0: Mbak Iva,
1: diberi kesehatan dan keberhasilan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, Bopo Bani, monggo langsung saja ini requestnya apa ini, Bopo?
1: Bulan di ranting cemara dari Elvi Sukasih.
0: Bulan di ranting cemara, oke. Monggo wonten salam-salam ini Bopo Bani.
1: Nggih, salam kagem Pak Slamet, Pak Leoko, Pak Sukardi, Pak Sugeng, Mas Dilan, Pak Menoto, Pak Mulyono, Le Abdul, Yang Purbo, Yang Rama, Pak Akul, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Turto, Bumparis, Pak Bulili, Bu Eti, Mawa Wanda, Bu Sita, Bu Utri, Bu Rini, dan semuanya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Siap. Alias Matur Suwun.
0: Inggih, sami-sami Bopo Bani. Inggih, baik, terima kasih. Ada Bopo Bani yang sudah merapat ini. Alhamdulillah, doa terbaik juga untuk Bopo Bani. Sehat-sehat selalu. Kita bergeser ke jalur selanjutnya. Ada Pak Zainal Abidin dari mana nih? Balikpapan ya. Sepertinya kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Zainal.
2: Oke, selamat.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Mas Pak Zainal.
2: Gurih, enak pol.
0: Sedap, gurih, enak pol, Pak Zainal Abidin. Gimana kabar keluarga di Balikpapan ini, Pak Zainal?
2: Alhamdulillah sehat semua. Cuma saya sakit.
0: Oh gitu.
2: Habis kecelakaan sudah.
0: Oke.
2: Kecelakaan jatuh dari sepeda.
0: Jatuh dari motor. Iya iya Pak Zainal. Oke, baik. Apa ini? Artinya tidak sampai ada luka parah begitu ya atau bagaimana kondisinya sekarang Pak Zainal?
2: Cuma retak sedikit, kakinya masih sedikit.
0: Oh, pakai gips sekarang ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya, Pak Zainal.
2: Amin.
0: Amin. Amin.
2: Pak, rencana liburan ini mau ke Jakarta terus jumpa mau mampir
0: ke Kediri. Oke. Okay. Iya, dipakai istirahat saja yang maksimal ya biar cepat pulih begitu ya, Pak Zainal. Iya, okay. Mungkin lain waktu bisa dianggenakan ini ya ke Kediri. Inge, monggo ini ada request atau ada kirim salam silakan nih Pak Zainal.
2: Lagunya Pesona dari Nur Halimah.
0: Pesona Nur Halimah, oke. Okay. Monggo salam-salamnya Pak Zainal.
2: Salamnya buat Pak Sukardi, Pak Setioko, Pak Mariono, Pak Bani, Pak Muto, Yang Purbo. Mbah Hugeng tadi itu, Pak Slamet, Pak Tati, dan semuanya aja.
0: Dan semuanya aja, oke. Okay.
2: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal Abidin dari Balikpapan. Oke, kita langsung saja bergeser ke jalur chat WA yang banyak sekali yang masuk. Bahkan tadi di awal program, ini teman-teman dari Blitar ini ya, rombongan kompak sudah masuk menyapa kita di jalur WA. Mungkin boleh dibacakan satu persatu oleh Mbak Iva dulu. Oke, silakan Mbak Iva.
3: Assalamualaikum Mas Willy, juga Mbak Iva dan Mbak Puji. Utinya SK Alisa request Gerimis Mengundang versi Diva Hani.
0: Nah, salam, ini salamnya, oke.
3: Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia, Mbak Ayu Febria dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Terima kasih Mas Willy.
0: Oke, baik. Ini dari Mbak Iva ya. Tadi Gerimis Mengundang sudah kita putarkan ya tadi ya di awal. Diputarkan. Karena masuknya di awal langsung kita putarkan biar cukup waktunya. Terima kasih Mbak Iva. Boleh dilanjutkan nih dari siapa lagi?
3: Dari Ica Aprilia. Okay. Selamat siang Mas Willy dan adik-adik berdua. Ica Aprilia request Gadis Manis Kalimantan.
0: Okay.
3: Versi Sita Arsinta.
0: Iya.
3: Salam Mbah Sugeng, Mbak Ayu Febria, dan utinya Aska Aliza. Terima kasih Mas Willy dan adik-adik berdua. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali. Ini Kak Ica Aprilia, tadi gadis Kalimantan juga sudah meluncur ya barusan ya. Oke, baik. Ada lagi siapa ini?
3: Ada Pak Tarji dari Centong Lun Herjo Plemahan.
0: Baik.
3: Mau request lagu Gala-Gala versinya siapa saja.
0: Oke.
3: Titip salam buat Eyang Purbo, Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Lek Dul, Pak Munoto, Pak Bani. Buat Mas Willy, semoga selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
3: Tetap semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Tarji, nanti ditunggu Gala-Gala sudah kita siapkan. Ada siapa lagi? Satu lagi sebelum kita terima dari Bunda Lili yang ada di JLS Malang ini sudah menunggu. Silakan.
4: Selamat siang Mas Willy, juga adik-adik berdua.
0: Oke.
4: Ayu Febria request Cinta dari Seberang versi Ririn.
0: Oke, baik. Cinta dari Seberang.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia dan utinya Aska Aliza.
0: Iya.
4: Terima kasih Mas Willy, juga adik-adik berdua.
0: Oke, baik. Terima kasih. Nanti ditunggu ya Mbak Ayu Febria dari Blitar, ini rombongan kompak saudara-saudara kita semuanya dari Blitar. Sehat-sehat semuanya. Kita terima dulu penelpon ya Mbak Iva dan juga Mbak Fuji ya. Ini ada Bunda Lili dari JLS Jalur Lintas Selatan yang ada di Malang begitu. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bu Bunda, Bunda Lili. Selamat siang.
5: Selamat siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rendang request dangdut swedap gurih enak pol.
0: Enak pol, Bunda. Apa kabar JLS Malang? Sehat.
5: Panas pol, Mas.
0: Gitu. Baik. Lama saya tidak mendengar suara Bunda Lili. Ini akhirnya ketemu lagi ya.
5: Mas WL.
0: Ya, gimana?
5: Waktunya masih mencukupi enggak? Aku mau request lagu.
0: Iya, tersesat. Oh gitu, mungkin request saja nggak apa-apa, nanti kalau misal cukup begitu ya Bunda ya, kita putarkan. Kalau tidak cukup mungkin bisa kirim-kirim salam saja sementara ya.
5: Oh iya, salamnya dikit kok.
0: Silakan salamnya monggo Bunda.
5: Salamnya buat Mbak Sugeng, Bunda Sita, Pak Sukardi, Bapak Bani, matur sembah nuwun senggolane. Moga-moga lagune bisa diputer, sebab ini cep singkat aja. Buat Mas WL sama Mbak Hidaya.
0: Iya, Mbak Iva dan juga Mbak
5: Selamat
0: Fuji.
5: Selamat bertugas.
3: Iya, matur
5: sembah nuwun medale. Assalamualaikum dari JLS Ngeliep Malang Selatan.
0: Dari Ngeliep sana. Sehat-sehat selalu Bunda Lili yang ada di JLS Malang Selatan. Baik. Oke, masih ada WA yang belum terbaca, teman-teman?
3: Ada Pak Mariono.
0: Pak Mariono. Oh iya, silakan.
3: Kita diputarkan lagu Pop Dandung. Pop Dangdut,
0: Pop Dangdut.
3: Layang, Kangen.
0: Layang Kangen
3: versi Divarina Indra. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bu Bani, Pak Setioko, Pak Jenderal Abidin, Pak Agus dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Willy Anugrah dan dua dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Ada lagi satu, siapa lagi? Boleh dibacakan dulu teman-teman.
4: Selamat siang Mas Willy dan adik Iva dan Fuji. Semoga sehat dan tetap semangat selalu. Request Cinta dan Air Mata dari Tasa Rosmala. Salam buat buat semuanya. Dan Mas Willy dan adik-adik berdua, terima kasih.
0: Ini dari siapa ini? Dari baik. Baik ini nanti kita coba cek dulu ya dari siapa ya. Nanti kita buka dulu. Yang terakhir ada satu ini, ada pesan singkat juga yang boleh dibacakan ini teman-teman.
3: Assalamualaikum dari Kang Maman. Salam saja untuk semua pendengar RRI Plus 1 Kediri.
0: Oh yang baru saja ini, yang baru saja bergabung ada Kang Maman. Waalaikumsalam Kang, sehat-sehat. Ini juga pendengar kita ini. Pendengar lama tapi tetap setia memantau RRI. Tadi itu Eyang Purba ternyata. Yang Purba dari Tulungagung. Ini juga sudah menyapa kita semuanya. Makin banyak ya. Jadi kita langsung putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request. Ini takutnya nanti tidak cukup waktunya ya Mbak Fuji dan juga Mbak Iva. Tentunya masih terus kita lanjutkan nanti di segmen ketiga di Rendang Request Dangdut
6: Sedap Gurih Wenapol.

0: Ya baik, benar kita masuk di segmen terakhir untuk program Rendang Request Dangdut
1: Sedap Gurih Wenapol.
0: Oke, baik. Sudah tiba di penghujung segmen pendengar. Ya, kita untuk menghormati dan juga mengapresiasi pendengar yang sudah bergabung meramaikan rendang di edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Monggo Mbak Iva dan juga Mbak Fuji di absen satu-satu, ada siapa saja tadi yang bergabung? Silakan.
2: Ada Pak Setioko dari Pare, okay. Mbak Sugeng dari Blitar,
0: okay.
2: Bunda Sita dari Pare,
0: iya.
2: Pak Sukarji dari Minggiran, mm-hmm. Pak Ahmad Abdullah dari Jember,
0: okay.
2: Uti Aska Alisa dari Blitar,
0: okay.
2: Ica Aprilia dari Blitar, Pak Tarji dari Plemahan,
0: okay.
2: Selanjutnya dibacakan sama Mbak Fuji.
0: Silakan Mbak Fuji.
3: Selanjutnya ada Ayu Febria dari Blitar,
0: yeah.
3: Pak Mariono dari Tulungagung, mm-hmm. Ayang Purba dari Tulungagung, Kang Maman dari Pare,
0: yeah.
3: Bunda Lilik dari Jalan Lintas Selatan,
0: uh-huh.
3: Bapak Bani dari Pare, dan Pak Zainal Abidin dari Balikpapan.
0: Balikpapan, oke, baik. Sudah ada pendengar yang ada 15 yang tadi sudah bergabung. Luar biasa, terima kasih,
2: yeah.
0: Untuk pendengar, untuk partisipasinya. Dan kami mohon maaf ya kalau misalkan ada request yang belum terputar, ada chat yang mungkin terlewat atau belum terbaca begitu, karena saking banyaknya dan waktu yang memang dibatasi begitu ya teman-teman,
2: yeah.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan masih ada dua tembang lagi yang akan kita putarkan di penghujung segmen. Dan nanti perjalanan ke Kediri sore akan dihadirkan oleh rekan Aril Fonda lewat Beranda Asta Cita. Dan besok kita bertemu lagi dalam program-program hiburan lain yang tidak kalah menarik. Salah satunya ada di siang hari ini, ada Rendang Request Dangdut
1: Sedap Gurih Wena.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemarin dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arfuda dalam lanjutan program Kediri sore ini ya, edisi di hari Rabu, kalender 17 Juni 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Salam lagi pendengar ya, tepat pada pukul 16 kita bergeser dalam penyajian info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ribuan personel gabungan disiagakan Polrestabes Surabaya untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung Negara Gerahadi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah di Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan.
3: Ini memang salah satu kita ingin mulai dari kecil. Karena memang belum menggunakan program pertama pentingnya sampah mereka sendiri. Untuk kita coba dengan menyediakan fasilitas menukar sampah. Ya, ada anak-anak tadi kita lihat membawa botol, kemudian kita apresiasi dengan memberikan hiburan-hiburan yang menarik ya. Cukup saya pikir untuk mengingatkan mereka bahwa sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan dan masih bermanfaat.
2: Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktekkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kanza, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya karena mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Supaya apa itu sampah dikumpulkan agar lingkungan bersih. Ini nggak pernah buang sampah sembarangan nggak? Nggak pernah ya.
2: Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
0: Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
5: Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam praktiknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumentasi. Turnamen ini diikuti oleh 5 tim yang berasal dari 5 kelas berbeda, dan setiap kelas diwajibkan mengirimkan satu tim perwakilan untuk bertanding. Sementara untuk sistem pertandingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem setengah kompetisi.
6: Dengan adanya mata kuliah permainan kecil, di mana mereka setiap pertemuan sering bermain permainan tradisional, kemudian mereka juga tahu manfaatnya untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor juga untuk keterampilan sosial, ternyata memang menyenangkan. Karena dalam mata kuliah permainan kecil itu juga ada model pembelajaran sport education model ya, yang intinya dibuat seperti event olahraga yang diintegrasikan dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu yang membuat mereka tertantang memainkan peran mereka sebagai wasit, sebagai panitia, sebagai aktif sebagai supporter dan lain-lain.
2: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Ani. Pendengar, penggunaan rokok elektrik atau vape yang semakin meningkat di tengah masyarakat masih menjadi perhatian para ahli kesehatan di balik anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Sejumlah penelitian dan regulasi tersebut justru menunjukkan adanya risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Oni Arianto melaporkan.
8: Penggunaan rokok elektrik di masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga Dr. Kurnia Dwi Artanti Rabu siang mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terkait rokok elektrik. Menurutnya anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional justru berpotensi meningkatkan jumlah penggunanya. Karena itu edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.
9: Iya, jadi rokok elektrik itu menjadi salah satu tantangan ya. Jadi saat ini pengguna rokok elektrik itu semakin meningkat gitu ya, dan yang ada di masyarakat

0: Kepolisian atau Disnagrin Kabupaten Tuban menggelar seleksi calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam tingkat Garda Pratama untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.
1: Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnagrin Tuban, Luciana, mengatakan
0: bahwa dari total 416 pendaftar yang terdiri dari 390 laki-laki dan 26 perempuan, hanya sebanyak 113 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi, kemudian akan diseleksi kembali menjadi 60 orang. Program ini memprioritaskan masyarakat Tuban yang belum bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, serta berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Sesuai arahan Bupati Tuban, program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang terdata dalam desil 1 sampai 4.
2: Kemudian memang kita prioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang belum bekerja, tidak sedang bersekolah, kuliah, atau menempuh pendidikan, dan sesuai dengan arahan Mas Bupati bahwa kita semua program kegiatan di Kabupaten Tuban ini adalah lebih memprioritaskan warga masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini di pelatihan kita menyasar pada masyarakat dari desil 1 sampai 4.
0: Sementara itu, peserta dari perempuan Dipa Pamular Arianti dan Khurotul Aini mengaku sangat menantikan pelatihan Garda Pratama ini untuk membantu mencetak karir mereka di masa mendatang. Diketahui seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Disnagrin Tuban sendiri berkomitmen untuk menjaga penempatan bagi para peserta yang nantinya dinyatakan lulus pelatihan. Ia berharap agar para peserta yang lolos nanti dapat bersinergi dengan perusahaan maupun bersikap proaktif dalam mencari peluang kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Mendengar upaya menumbuhkan budaya membaca dan kreativitas di kalangan pelajar terus dilakukan berbagai sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMAN 9 Surabaya menggelar beragam kompetisi literasi yang melibatkan puluhan siswa. Faiz Putra melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar kegiatan literasi semarak Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional 2026 untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik di tengah gempuran sosial media dan gadget. Acara digelar di aula SMA 9 Surabaya dan diikuti oleh 40 peserta didik yang terbagi menjadi dua kategori kompetisi, yakni lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku. Dari 40 peserta, diambil 3 juara dari masing-masing kategori. PJ Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya, Dr. Muhammad Romli, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak peserta agar menyadari pentingnya literasi khususnya membaca dari buku.
5: Ya memang dengan era yang digitalisasi ini banyak pihak itu menganggap bahwa pengetahuan itu sudah tidak perlu buku, tapi cukup dengan alat yang lain seperti gadget, melalui Google dan sebagainya, AI. Namun masih untuk SMA 9 ini kami masih memandang perlu, karena di buku itu akan lebih tidak semua anak itu selalu nyaman dengan kalau mengambil atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, informasi-informasi itu yang dari gitu.
4: Sementara juara satu kompetisi lomba desain sampul buku, Kartika, mengungkapkan kegembiraannya saat berhasil menjuarai event tersebut.
6: Kaget, terus senang. Soalnya lebih cepat aman kan?
4: Gitu. Berapa lama pengerjaannya?
6: 1 jam. Lebih ingin meng-upgrade skill-nya.
4: Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Syaiful Bahri, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anindra Habibi, serta guru dan wali murid yang tergabung pada Komite SMA Negeri 9 Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar, semangat berbagi dan rasa syukur kembali diwujudkan Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang melalui perayaan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Cantia.
7: Gereja Kristen Jaya Wetan Jombang kembali menggelar Hari Raya Persembahan Undu-Undu tahun 2026. Perayaan tahun ini mengusung tema Persembahanku Wujud Pemberian Diriku Kepada Allah, sebuah

0: Ajakan bagi umat untuk merefleksikan kembali makna sejati dari memberi. Pendeta GKJ Jombang, Joko Hadiwibowo menjelaskan bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan materi atau uang yang dimiliki, melainkan hingga penyerahan seluruh kehidupan. Hal ini merupakan wujud terbaik karena Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup manusia.
1: Yang jelas, umat atau warga jemaat itu memiliki hati. Hati yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selama ini, entah kita sadari atau tidak, hidup kita itu banyak difokuskan untuk diri sendiri. Padahal kita harus juga memperhatikan orang lain. Karena itu Tuhan memberikan pesan di hari raya persembahan saat ini, bahwa bukan fokus pada diri kita sendiri, justru ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita berbagi dengan sesama, saat itulah kemudian kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
0: Semangat persembahan ini juga selaras dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Ahmad Soleh, seorang penatua di GKJ Jombang sekaligus pegiat lintas iman, lintas budaya, dan lintas etnis, menekankan keteladanan dari Tuhan seperti kesabaran, cinta kasih yang membawa damai sejahtera, serta kerelaan berkorban demi keselamatan umat manusia harus menjadi teladan nyata.
2: Yang patut kita teladani dari Tuhan ini memang satu kesabaran, cinta kasih yang selantiasa membawa damai sejahtera bagi setiap umat, dan dia rela untuk berkorban yang semuanya demi keselamatan umat manusia.
0: Lalu momentum Hari Raya Dundung ini, seluruh jemaat GKJ Jombang diharapkan tidak hanya memberi persembahan terbaik secara materi, tetapi juga memperbarui komitmen hidup mereka. Dengan semangat kerelaan, perayaan ini diharapkan dapat terus mempererat tali persaudaraan, baik di internal jemaat maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Jantia melaporkan.
3: Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM. Di Kabupaten Lamongan, sejumlah kedai kopi menghadirkan nuansa Piala Dunia sebagai daya tarik bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
5: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali. Sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
6: Ya, ramai banget.
7: Enggak ya?
6: Ada titik-titik tertentu yang mungkin
7: kecil sini gitu ya. Sering mas ke sini?
6: Sering. Saya Jerman.
4: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
8: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana Destana di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Laporan Ulfa Larasati.
9: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
10: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana, seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana, sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat, begitu, persaudaraannya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
9: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
11: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun periode ini, tahun ini kita mengadakan 2 kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tangguh bencana. Materinya banyak, preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang pertama yang di wilayah kecamatan Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti yang ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
9: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
8: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur menjuarai gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Eka Wulan melaporkan.
12: Grebek Suro 2026 Ponorogo resmi ditutup pada Senin malam 15 Juni 2026. Dalam penutupan tersebut juga diumumkan pemenang gelaran Festival Reog Remaja FRR ke-22 dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31. Grup Reog Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo keluar sebagai juara pertama Festival Reog Remaja ke-22. Sementara grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Jawa Timur meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia setelah menjuarai Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 dalam Grebek Suro 2026. Penutupan Grebek Suro Ponorogo turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 Dwi Marhenyono. Dalam sambutannya, Dwi Marhen mengatakan gelaran FNRP tersebut telah 5 kali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara. Bahkan pertunjukan yang mengolaborasikan seni dan budaya tersebut diklaim berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.
13: Jadi yang monologo sudah luar biasa, dan ini sudah tersenggara yang ke-5 kalinya. Bahwasanya pariwisata adalah core ekonomi nasional. Di event ini kami menerima laporan dari tim kami, dari event-event yang tersenggara se-Jawa Timur, Reog Ponorogo multi pair ekonominya nomor 2 setelah Jember Fashion Carnival. Tepuk tangan untuk Ponorogo yang juga melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo, ekonominya akan semakin tumbuh dan tahun depan bisa meningkat lagi.
12: Di kesempatan yang sama, PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan gelaran Festival Reog Remaja dan Festival Nasional Reog Ponorogo membuktikan bahwa warisan leluhur tidak hanya dilestarikan tetapi harus terus tumbuh dan dicintai seluruh generasi bangsa.
14: Perayaan Gerbek Suro tahun ini tidak sekadar menjadi etalase budaya kebanggaan kita, lebih dari itu, event ini berhasil menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah, ribuan wisatawan yang hadir, perputaran ekonomi, para pedagang, dan ramainya UMKM adalah bukti nyata bahwa melestarikan budaya juga bermakna mesejahterakan masyarakat.
12: Seperti diketahui, sederet acara digelar Pemkab Ponorogo dalam rangkaian Gerbek Suro. Di antaranya kirab pusaka dan pawai lintas sejarah, laku tirakatan, hingga larungan di Telaga Ngebel. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
8: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
15: Terima kasih, Miftah. Pendengar dan pemirsa, pasokan listrik di Kabupaten Jember dipastikan tetap berjalan normal dan terkendali. PLN mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna memperoleh informasi maupun melaporkan gangguan kelistrikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
16: PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jermia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batubara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
17: Ya, Devia Dirasyo, selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batubara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
16: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Rahayu Ja'far. Rahayu, silakan.
18: Baik, terima kasih Eti. Pendengar juga pemirsa, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi tingkat global. Universitas Brawijaya pun menghadirkan forum internasional yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas solusi atas berbagai tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Octavia.
19: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di Gedung Algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
20: Untuk mereka saling menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal baru hasil-hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana mereka berkontribusi secara proaktif pada pencapaian indikator-indikator, terutama pada secara agregatif 17 indikator SDGs.
19: Ketua Global Partnership and Reputation UB, Hendrix Yuli Setiawan menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
21: Nah, itu sebenarnya untuk penanaman awareness ke sekitar UB juga bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, kemudian dari situ selain yang kita lakukan juga sebagai institusi akademik, UB juga banyak riset yang berkaitan dengan SDGs. Bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir ada 6.000 plus papersnya UB itu yang relate dengan pencapaian goals.
19: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani.
15: Terima kasih Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
22: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Proses pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung secara bertahap. Hingga 17 Juni 2026, lebih dari setengah jemaah dan petugas kloter telah tiba di tanah air melalui debarkasi Juanda Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
23: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji PPIH debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
24: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau menyita aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jemaah yang meningkat risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armista. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
23: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
22: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Hmm.
0: Mendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
22: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kembali bersama Mama Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Arfonda pendengar ya, dalam edisi program Kediri sore ini. Kita mau masuk menyajikan musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, yang mana kecelakaan lalu lintas yang merenggut maksud kami ya, dua korban jiwa terjadi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, tepatnya di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hari Selasa kemarin ya, sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Peristiwa naas tersebut pendengar ya melibatkan sebuah motor Yamaha ya, NMAX, dan juga truk tronton yang melaju dari arah yang berlawanan. Kanit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polres Tuban, Ibtu Eko Sulistiono, menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha NMAX bernomor polisi S4520IK melaju dari arah barat menuju timur. Motor tersebut pun dikendari oleh Aditya yang berusia 15 tahun, warga Desa Pliweran ya, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan dua penumpang yakni Rafa berusia 16 tahun, juga Daniel 14 tahun yang juga berasal dari Kecamatan Palang. Akibat benturan tersebut pendengarnya, pengendara sepeda motor terlempar ke sisi kanan jalan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat yang bersamaan dari arah timur menuju barat melaju sebuah motor tronton, truk tronton maksud kami ya, bernomor polisi L9981UJ yang dimudikan oleh Raspani berusia 48 tahun warga Desa Sumberakung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana pengendara motor kemudian kembali mengalami kecelakaan setelah bertabrakan dengan truk tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, jenis kecelakaan dikategorikan sebagai out of control atau OOC ya, atau kendaraan kehilangan kendali hingga menabrak pohon sebelum terjadi benturan lanjutan dengan kendaraan lainnya. Akibat kecelakaan tersebut, dua remaja meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya mengalami luka-luka. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 2 juta rupiah.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar ya, informasi yang terakhir datang dari Kabupaten Sumenep, mana pria bernama Amsuri berusia 55 tahun warga desa Kropoh kecamatan atau Pulau Raas ya Kabupaten Sumenep ditemukan meninggal dunia di perairan utara pelabuhan rakyat desa Kropoh sekitar 500 meter dari bibir pantai. Kasat Polairut Polres Sumenep AKP Muhammad Rofiq mengatakan mayat korban pertama kali ditemukan oleh dua warga yakni Asari dan juga Mahmudin yang sedang mencari ikan menggunakan perahu dayung. Saat berada di tengah laut keduanya melihat sesosok mayat dalam posisi tertelungkup yang tersangkut pada batu karang. Setelah itu pendengar Asari tetap berada di lokasi untuk menjaga jasad korban agar tidak terbawa arus, sedangkan Mahmudin segera menuju daratan guna memberitahukan keluarga korban dan juga warga sekitar. Tak berselang lama keluarga korban bersama dengan warga mendatangi lokasi dan juga melakukan evakuasi ke tepi pantai. Informasi tersebut pun kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Kropo Haji Rahmawi yang selanjutnya menghubungi Polsek Raas maksud kami. Petugas dari Polsek Raas sendiri bersama dengan Koramil Raas, staf Kecamatan Raas, tenaga kesehatan dari Puskesmas Raas serta warga setempat pun langsung menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi. Sebelumnya pendengarnya Amsuri berangkat melaut seorang diri pada hari Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 8 pagi menggunakan perahu dayung jenis losongan atau montek berwarna hijau muda untuk memancing ikan di perairan sekitar desa Kropo. Namun hingga malam hari korban tak kunjung kembali ke rumah. Istri korban pun Ervani ya, kemudian menghubungi sejumlah kerabat dan juga warga setempat untuk membantu mencari keberadaan korban. Pada Selasa pagi ya, pukul 4 waktu Indonesia Barat, warga memperoleh informasi bahwasanya sebuah perahu dayung berwarna hijau muda ditemukan mengapung di perairan tidak jauh dari pelabuhan Talebuk, Desa Kropo. Setelah dilakukan pengecekan oleh keluarga, perahu tersebut pun dipastikan merupakan milik korban yang digunakan saat berangkat memancing. Perahu tersebut pun ditemukan kosong tanpa awak. Pencarian terhadap korban pun dilakukan oleh tim SAR gabungan ya, yang terdiri dari Satpol Airut Polres Sumenep, Ditpol Airut Polda Jawa Timur, Basarnas, BPBD Kabupaten Sumenep, Syah Bandar Raas, unsur TNI Polri, komunitas nelayan dan juga masyarakat pesisir. Baik pendengar, informasi dari Sumenep menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi, yang mana sesaat lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser dalam penyajian cek fakta, lalu dilanjutkan Galeri Budaya Nusantara pendengar ya, sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Seratus koma dua FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda. Pendengar kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini pendengarnya, saya akan mengangkat sebuah budaya ya ataupun tradisi yang ada di masyarakat Sumba. Itu ada tradisi pasola ya, warisan budaya dari masyarakat Sumba. Jadi tradisi pasola pendengarnya merupakan salah satu tradisi adat yang paling dikenal dari Pulau Sumba. Tradisi tersebut menampilkan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu dalam sebuah arena terbuka sebagai bagian dari ritual adat masyarakat Sumba. Di balik atraksi yang menarik perhatian wisatawan pendengarnya, pasola sendiri menyimpan sejarah panjang serta berbagai nilai budaya dan juga spiritual yang masih dijaga hingga saat ini. Tradisi pasola sendiri pendengarnya merupakan salah satu warisan budaya masyarakat di Pulau Sumba yang hingga kini masih dilestarikan oleh para penganut kepercayaan Marapu ya maksud kami ya. Jadi istilah pasola berasal dari bahasa Sumba yaitu pa yang berarti permainan dan sola atau

hola yang berarti adalah tombak atau lembing. Jadi pasola dapat diartikan sebagai permainan ataupun pertarungan menggunakan tombak yang dilakukan oleh pemainnya yang berada di atas kuda. Meski dikenal sebagai atraksi perang adat, ya, pasola sendiri tidak sekedar menampilkan aksi saling melempar tombak antara dua kelompok penunggang kuda, yang mana tradisi tersebut mengandung berbagai nilai budaya, spiritual dan juga kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumba. Tradisi ini pendengarnya umumnya diselenggarakan menjelang dimulainya musim tanam, yaitu sekitar bulan Februari dan juga Maret, ya. Bagi masyarakat Sumba sendiri, pasola merupakan bagian dari rangkaian ritual adat yang bertujuan memohon keberkahan, kesuburan tanah dan juga hasil panen yang melimpah. Sebelum pelaksanaan pasola sendiri, pendengarnya, masyarakat adat terlebih dahulu menjalani berbagai tahapan upacara dan juga ritual yang dipimpin oleh para tetua adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, jadi sejarah ataupun asal-usul ya tradisi pasola ya, menurut cerita yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Sumba, tradisi pasola sendiri bermula dari kisah seorang perempuan cantik bernama Rabu Kaba, di mana kisah tersebut melibatkan dua kelompok masyarakat yaitu suku Waiwang dan juga suku Kodi yang terlibat perselisihan akibat perebutan Rabu Kaba. Konflik yang terjadi berpotensi menimbulkan pertumpahan darah dan juga perpecahan antar kelompok. Untuk menjaga konflik berkepanjangan pendengarnya, para tetua adat kemudian mencari jalan damai melalui sebuah ritual adat, yang mana sebagai bentuk penyelesaian perselisihan, kedua kelompok sepakat menggelar ritual nyale yang kemudian dilanjutkan dengan pasola. Sejak saat itulah pendengarnya, pasola sendiri tidak hanya menjadi simbol keberanian dan juga ketangkasan, tetapi juga menjadi lambang persatuan dan penyelesaian konflik secara adat. Karena berakar dari kisah tersebut mendengarnya, tradisi nyale dan juga pasola hingga kini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nyale sendiri menjadi penanda dimulainya rangkaian upacara adat yang akan berujung pada pelaksanaan pasola. Dalam kepercayaan masyarakat Sumba mendengarnya, kedua tradisi tersebut mendengar merupakan bagian dari warisan leluhur yang memiliki makna spiritual dan juga sosial yang mendalam. Tradisi pasola sendiri tidak hanya terdiri dari rangkaian ritual dan juga pertunjukan perang adat pendengar ya, tetapi juga diiringi berbagai aturan serta pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Beberapa larangan tersebut mendengar antara lain tidak mengenakan pakaian berwarna merah, tidak memakai giring-giring, tidak membunyikan gong, tidak menyanyikan lagu daerah saat mengerjakan sawah, tidak melintasi lokasi yang dianggap pamali, tidak menumbuk padi pada malam hari, tidak menyalakan api ataupun membakar ladang, serta tidak membakar ayam. Masyarakat percaya bahwasanya mematuhi pantangan tersebut dapat menjaga kelancaran juga kesakralan pelaksanaan pasola. Selain larangan tersebut mendengar, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Yaitu ada 4 tahapan ya. Yang pertama ada tahapan persiapan, pencarian nyale, pajura dan juga puncak pasola, dan nanti ada penutupan upacara. Tradisi pasola sendiri tidak hanya terdiri dari rangkaian ritual ya pendengarnya, dan juga pertunjukan perang adat, tetapi juga diiringi berbagai aturan serta pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Beberapa larangan tersebut antara lain tidak mengenakan pakaian berwarna merah tadi pendengarnya, tidak memakai giring-giring, dan tidak menggunakan bunyikan gong ya, tidak menyalakan lagu daerah serta mengerjakan sawah saat mengerjakan sawah. Pantangan yang pertama yaitu ada tahapan persiapan ya. Jadi tahapan pertama diawali dengan musyawarah para rato ataupun tetua adat untuk menentukan waktu pelaksanaan pasola. Penentuan tanggal dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda alam, terutama kemunculan nyale ataupun cacing laut yang biasanya terjadi pada bulan Februari hingga bulan Maret. Selain menentukan waktu, masyarakat juga mempersiapkan berbagai perlengkapan seperti tombak kayu, ada kuda Sumba, dan juga pakaian adat yang akan digunakan dalam tradisi kali ini. Sebelum hari pelaksanaan pendengarnya, para tato sendiri juga menggelar ritual buri wepadalu untuk memastikan kesiapan seluruh kelompok yang akan mengikuti pasola. Lalu pantangan yang kedua adalah pencarian nyale pendengarnya. Di mana pencarian nyale sendiri sebelum pasola digelar ya, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan tradisi nyale yaitu mencari cacing laut di pesisir pantai yang dipimpin oleh tetua adat. Kemunculan nyale sendiri dipercaya menjadi pertanda datangnya musim tanam sekaligus penunjuk baik ataupun buruknya hasil panen pada tahun tersebut. Lalu pandangan yang ketiga ada pajura dan juga puncak pasola. Jadi menjelang puncak acara, masyarakat mengadakan pajura atau tradisi bergulat di atas pasir sebagai bagian dari perayaan adat. Keesokan harinya pasola sendiri digelar dengan mempertemukan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di arena terbuka. Lalu yang pandangan yang terakhir ada penutupan upacara, di mana pelaksanaan upacara pasola sendiri ya berakhir ketika ketua adat memasuki arena dan mengelilinginya dengan menunggang kuda sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai. Setelah itu masyarakat menggelar ritual syukur dengan memberikan persembahan kepada leluhur sebagai ungkapan tradisi atas kelancaran tradisi yang telah berlangsung. Baik pendengar ya, dengan demikian sudah kebersamaan kita dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat topik yaitu ada mengenal tradisi Pasola ya, warisan budaya masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar tepat pada pukul 17 ya, lewat 26 menit kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan akan ada Warta Kediri ya. Lalu dilanjutkan Warta Berita Sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar ya, Sina, kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arfonda, beserta kerabat kejam tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Malam mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Dalam rangka check-in final persiapan pelaksanaan Munas dan Kombes yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau Biskosar yang sangat paham dan kami sangat berterima kasih.
3: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma ada hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi, kalau harus padi adalah hama wereng. Sekarang mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng, kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kalau untuk kebul, jadi jenisnya hama, bukan jenis.
1: Sari Berita.
4: Pesantren Pelosok Kediri jadi tuan rumah pembukaan Munas Konbes NU 2026. Di Spertabun, Kabupaten Kediri imbau petani waspadi hama padi dan jagung di tengah cuaca panas berawan.
1: Inilah Warta Kediri selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Arul Fonda.
4: Saya Dila.
5: Dan saya Esa.
1: Informasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
4: Pesantren Pelosok Kediri jadi tuan rumah pembukaan Munas Konbes NU 2026. Ayu Citra melaporkan.
6: Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Mojo di Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Adapun upaya koordinasi final tersebut dan juga apel banser digelar pada Selasa tanggal 16 Juni 2026 dan hal itu sebagai persiapan acara yang akan diadakan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni 2026. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU, Profesor Dr. Insinyur K.H. Muhammad Nuh hari ini. Ia menyatakan bahwa kesiapan sarpras tersebut berjalan sempurna dikarenakan SC juga fokus mematangkan materi dan keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Muhammad mengatakan pula bahwa acara ini dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan penutupan di Pangkalan Pulau Madura.
2: Dalam rangka check-in final persiapan pelaksanaan Munas dan Kombes yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau, Biskosar, yang sangat paham dan kami sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Ploso yang sudah bukan saja siap, sangat-sangat siap. Kami dari steering committee tentu menyiapkan materi-materi yang akan dibahas.
6: Sementara itu, sebagai tuan rumah, pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri, K.H. Abdurrahman Al-Kausar menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berkhidmah untuk NU. Gus Kausar mengatakan bahwa ke depan acara ini akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta resmi ditambah tamu undangan dan masayi yang akan hadir, di mana total akan diperkirakan mencapai 1.000 orang.
7: Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat situasinya, kami akan coba untuk memaksimalkan semua dalam rangka mensyukuri kesempatan untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama ini. Kami mohon doa kepada semua pihak, moga-moga Al-Falah Ploso mampu menyiapkan semuanya dengan baik dan menjadikan Munas Konbes ini benar-benar Munas Konbes yang aman, nyaman, dan benar-benar bermanfaat.
6: Sebelumnya, Ketua Organizing Committee yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pula bahwa pembukaan akan dihadiri oleh pejabat daerah, ormas, dan tokoh nasional. Bahkan sudah rencana acara tersebut bakal dilakukan pula penutupan yang akan terlaksana di Bangkalan Pulau Madura pada tanggal 23 Juni 2026 dan dari pihak PBNU mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan amanatnya. Ayu Citra melaporkan.
4: Disper Tabun Kabupaten Kediri imbau petani waspadai hama padi dan jagung di cuaca panas berawan. Rekan Heri Santo melaporkan.
5: Dinas Pertanian dan Perkebunan Disper Tabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pelemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Pelemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
3: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi harus pada adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Lalu untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kutu kebul. Jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
5: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Disper Tabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Pelemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
8: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
5: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Menurutnya, cuaca panas yang masih diselingi mendung dapat mempercepat perkembangbiakan sejumlah hama. Oleh karena itu, petani diminta untuk melakukan pemantauan secara berkala, menerapkan pengendalian hama terpadu sesuai anjuran dari petugas pertanian. Heri Susanto melaporkan.
1: Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, kita bergeser ke informasi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan Dila.
4: Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyoroti pelaksanaan tradisi peringatan Satu Suro yang digelar di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Ayu Citra melaporkan.
6: Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyoroti pelaksanaan tradisi peringatan Satu Suro yang digelar di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Hal itu dikatakan oleh Murdi Hantoro pada hari ini. Ia menilai bahwa peringatan Satu Suro yang telah menjadi anggota tahunan di Dusun Menang, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri itu hendaknya dapat dikemas lebih menarik lagi. Dengan begitu, maka ke depan akan ada banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang ikut memeriahkan acara tersebut.
9: Ya, alhamdulillah berjalan lancar untuk peringatan Satu Suro yang ini diadakan rutin setiap tahun. Mudah-mudahan tahun depan lebih persiapannya lebih matang, lebih bagus, karena bagaimanapun ini juga termasuk aset Kabupaten Kediri ya, aset wisata. Sehingga kalau ini dikemas dengan baik, ini juga bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan dari bahkan dari mancanegara juga. Ada beberapa wisatawan dari mancanegara juga.
6: Tak hanya itu, Murdi juga meyakini dengan banyaknya kunjungan wisatawan tersebut, maka hal itu akan sekaligus meningkatkan kondisi perekonomian daerah serta menambah kesejahteraan masyarakat. Walaupun begitu, Yahya juga mengapresiasi dari pihak penyelenggara ritual Satu Suro yang telah meramaikan kegiatan itu dengan mendatangkan pelaku UMKM setempat sehingga ikut menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebelumnya,

0: Mulai dari kirap dari Balai Desa Menang, kami mensupervisi dan masih sekitar pengamanan dan dilakukan oleh kewilayahan, baik kepolisian maupun TNI termasuk pemerintah Kabupaten Kediri.
1: Lebih lanjut, dalam hal tersebut, Kapolres Kediri juga bersama segenap anggotanya ikut menyampaikan pesan Kamtibmas kepada sejumlah pengunjung yang hadir. Ayu Citra melaporkan.
2: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Kediri masih berjalan, namun terkendala input data di aplikasi Kemenkes RI. Rekan Herusanto melaporkan.
3: Program cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di Kabupaten Kediri hingga saat ini masih terus dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan deteksi dini penyakit yang mendapat antusiasme dari masyarakat. Ahli Promkes dan Ilmu Perilaku Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Rahmah Wahyu Ainsyah, mengatakan pelayanan CKG tetap berjalan sesuai ketentuan dan dilaksanakan baik di puskesmas maupun di posyandu ILP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program CKG sejauh ini berjalan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi, terutama terkait proses penginputan data peserta CKG ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4: Kalau CKG-nya sudah dilaksanakan, sudah cukup banyak, hanya saja di aplikasi Sehat Indonesiaku kan sering maintenance dan lain-lain itu, jadi datanya belum dimasukkan, belum terinput, dan karena kami juga ada kegiatan lain, karena inputan itu banyak sekali yang data harus diinput, itu cukup memakan waktu untuk memasukkan satu orang saja gitu. Ini kita masih nyari solusi biar jadi lebih cepat.
3: Ia menambahkan pelaksanaan CKG untuk masyarakat juga dilakukan puskesmas ketika terdapat momen tertentu seperti saat pembagian bantuan pangan di kelurahan atau balai desa. Sementara untuk CKG bagi siswa sekolah telah direncanakan sekitar bulan Agustus ketika siswa memasuki tahun ajaran baru. Sementara Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, mengimbau masyarakat hadir untuk memanfaatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Program ini sangat penting untuk melihat seberapa sehat kondisi masyarakat, serta menjadi screening awal berbagai penyakit, baik yang menular maupun tidak menular.
5: Kami berharap masyarakat untuk hadir ke Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis setahun sekali untuk melihat seberapa sehatkah kondisinya hari ini, seberapa sehatkah tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, sehingga masyarakat bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan saya berada di zona merah, kuning atau hijau. Kalau hijau pertahankan kesehatannya, kalau kuning berarti harus hati-hati. Kalau sudah merah, jagalah itu dengan berobat secara teratur.
3: Program cek kesehatan gratis secara nasional telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan di Kabupaten Kediri mulai berjalan sekitar bulan Maret 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Heri Susanto melaporkan.
6: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda.
7: Dan saya Dila.
8: Dan saya Esa.
6: Bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama saat lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama saya Arfan, pendengar kita masuk penyajian Jelajah Ilmu yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian Jelajah Ilmu edisi malam hari ini pendengar ya, saya akan mengangkat sebuah topik ya. Yang mana burung memang memiliki kecepatan ya, namun di dunia ini ya, di bumi ini ya, terdapat burung yang memiliki kecepatan yang paling cepat ya di dunia ya. Di mana nomor satu kecepatannya pun bisa mencapai 389 km per jamnya. Jadi pendengar, selama ini kita mengenal elang ya sebagai burung tercepat di dunia ya. Tapi mungkin apakah pendengar semua tahu bahwasanya elang jenis apa ya yang memiliki kecepatan tertinggi dibandingkan burung yang lainnya ya. Seperti yang diketahui, kecepatan menjadikan faktor penting bagi seorang burung ya, ataupun seekor burung dalam kehidupannya. Hal tersebut pun berguna untuk menghindari mangsa ataupun saat berburu dan menangkap mangsanya. Dari beberapa jenis burung pendengarnya, terdapat beberapa jenis burung yang termasuk dalam burung tercepat di dunia, dikutip dari World Atlas ya. Yang mana terdapat 6 burung yang tercepat di dunia. Yang pertama ada Peregrine Falcon atau alap-alap kawa. Lalu yang kedua ada elang emas atau Aquila Chrysaitos ya. Lalu ada albatros berkepala abu-abu atau dengan bahasa Latinnya Thalassarchae Chrysostoma. Ada juga burung unta. Yang enam ada penguin gentoo atau Pygos calis Papua. Lalu yang terakhir ada burung kolibri ruby throated ya, atau Archilocus colubris ya. Yang pertama pendengarnya ada Peregrine Falcon ya, atau elang emas ya. Maksudnya adalah Peregrine Falcon atau alap-alap kawah. Mana burung tercepat di dunia adalah Peregrine Falcon ya. Ketika menukik dari udara, burung tersebut pun bisa mencapai kecepatan 242 meter per hour atau sekitar 389 km per jam. Dimana kecepatan tersebut pun lebih unggul daripada mobil balap Formula One yang mencapai kecepatan sekitar 223 mph atau 358 km per jamnya. Meski tidak memiliki fisik yang besar pendengarnya, seperti jenis elang pada umumnya, elang yang kerap disebut sebagai alap-alap kawah tersebut pun memiliki keunggulan kecepatan yang bahkan tidak bisa ditandingi hewan udara lainnya. Lalu yang kedua ada elang emas atau Aquila Chrysaitos ya. Di mana elang emas sendiri sangat dekat dengan elang peregrine dalam hal kecepatan, di mana burung tersebut pun adalah satu-satunya burung selain peregrine yang dapat mencapai ambang 200 meter per hour ya, atau 321 km per jam saat menukik mencari mangsa. Dengan lebar sayap berat lebih dari 13,5 pon atau 6 kg lebih ya, elang emas adalah salah satu burung terbesar di Amerika Utara.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar ya, jika tadi sudah ada dua burung ya yang memiliki kecepatan tertinggi di dunia, ada peregrine falcon atau alap-alap kawah dan juga ada elang emas atau aquila chrysaetos ya. Lalu yang ketiga ada albatros berkepala abu-abu atau dengan nama latin Thalassarchae chrysostoma. Yaitu jika elang peregrine juga emas bisa menukik dengan kecepatan luar biasa, maka burung satu ini bisa terbang biasa dengan sangat cepat. Pada tahun 2004 ya, peneliti Prancis dan juga Inggris yang bekerja di Subantarktika mencatat burung tersebut terbang dengan kecepatan 78,9 meter per hour ya, atau sekitar 127 kilometer per jamnya. Lalu yang keempat ada burung unta. Burung unta adalah salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang, tetapi soal cepat ya, burung ini bisa lari dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Burung unta sendiri bisa mencapai kecepatan tertinggi hingga 45 meter per hour atau sekitar 75 kilometer per jamnya. Mereka bisa melintasi daratan Afrika, Sub-Sahara menggunakan kaki mereka yang sangat kuat. Lalu yang kelima ada penguin gentoo atau Pegos calis Papua. Jadi selain unta ada juga penguin, ya penguin yang menjadi salah satu spesies burung yang tidak bisa terbang, tetapi mereka justru bisa hidup di darat dan bergerak cepat di air. Daya dengan maksud kami ya, dengan tubuh yang ramping dan juga berotot serta sirip berbentuk dayung ya, penguin sendiri bisa meluncur ke perairan dengan kecepatan 22,3 meter per hour atau sekitar 36 km per jam. Jadi kecepatan tersebut berguna untuk berburu ikan, krustasea dan juga kepalopoda, serta untuk menghindari predator seperti anjing laut dan juga singa laut. Lalu yang terakhir pendengarnya ada burung kolibri ruby throated ya, atau Archilocus colubris ya. Jadi burung kolibri sendiri memang tidak cepat ya dalam hal mengudara, tetapi mereka memiliki kecepatan yang tidak dimiliki oleh burung lainnya, yaitu kecepatan mengepakkan sayap, terutama jenis kolibri ruby throated ya. Jadi jenis secara umum mendengarnya, mereka mampu mengepakkan sayap hingga 53 denyut per detik ya. Bahkan pada kecepatan tertinggi kolibri ruby throated ya bisa mengepakkan sayapnya dengan 200 denyut per detiknya. Jadi apapun kecepatan dan juga spesies mendengarnya, tingkat kepekaan kepakan burung kolibri maksud kami ya yang sangat cepat memungkinkan mereka melesat secara sporadis. Nah, tersebut pun termasuk terbang mundur ya yang tidak dapat dilakukan oleh jenis burung pada umumnya. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam jajan jelajah ilmu ya, mengangkat topik itu ada 6 spesies burung tercepat di dunia ya, yang mana salah satunya mencapai 389 kilometer per jamnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi pendengar, tepat pada pukul 19 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Ihen Rasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran PPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda berikut ini.

0: Rani. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
1: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
2: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
3: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
6: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap terbesar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih ritanya, kasih bunganya terus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau mutang boleh nggak sih mutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu cuma 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilan 6 juta berat lah, gitu. 3 juta masih boleh nggak sih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
5: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
6: Nah, ketika kita berbelanja apa, kita akan dia, kita akan berbelanja ini akan dia.

0: belajar ke sini. Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belajar hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira itu bahas nominal 25.000 yang tadi aku bilang tentang
1: sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini mendengar pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah. Di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pak ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadinya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di
4: Dan mendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antara adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
8: Halo, saya Awang.
7: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
8: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
7: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
8: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
7: Ya, terima kasih Mas Awang.
8: Ya, sama-sama.
7: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ambon pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Cilian Bante dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih.

0: Maria di Kota Manises, Sumatera Tenggara. Gubernur Maluku Henry Kowarusa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh kesatuan para Maluku terbaik. Pilihan fans kita boleh berbeda. Kita fans Argentina dan istri beta. Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menunggu.

0: Cantik.
1: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kediri Pagi, Kediri Malam ini, Rosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Raffan dalam lanjutan program Kediri malam ini. Kita mau menyajikan mimbar agama Hindu. Pada penyajian mimbar agama Hindu edisi malam hari ini, persembahan dari Iwayan Suraba dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka. Selamat mendengarkan.

Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmaka Lakshmi Siddhischa Dirgahayu Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, Pustaka Suci Weda Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara yang aku ciptakan segalanya ini dengan belayan kasih. Dan aku menarik semua ciptaanku yang disebut dengan pralaya kecil, pralaya madya, dan mahapralaya. Adalah karena sudah waktunya aku tarik. Karena hukum alam yang abadi yang aku ciptakan, waktu yang aku ciptakan, ibarat seekor laba-laba besar, di awal mengeluarkan jaring-jaring halusnya yang lebar, dan ketika sudah saatnya jaring-jaring itu ditariknya kembali oleh laba-laba itu. Seperti itulah perumpamaan Tuhan, manakala menarik kembali ciptaannya, bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi mahapralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yoga yang juga disebut dengan zaman perunggu, dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yuga, ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan, seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih, tidak pernah murka, tidak pernah marah.
yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete, yaitu hukum alam yang amat sangat teliti dan sempurna. Kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja, dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi, dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan, dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan, dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini, Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan. Bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi, apakah Tuhan ada di lantai, Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan, yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai, katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat, yang paling kita ingat adalah pelayanan. Iatnya Tuhan memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan. Ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda, ciptaanku ini adalah seperempat dari tubuhku, yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya, lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa, yang pada akhirnya, kendatipun manusia itu memuja para dewa, pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, enggak tahulah, mumpuh katanya. Nah mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah, Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju terompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma ini. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut, yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah
yang kedua, yang melindungi diri kita selamat dari kejaran maut atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, tuntunannya adalah yang disebut dengan prema, cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup. Wong Atman enggak ada, Roh Suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mat Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih, merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang dewasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat Sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas, menghadapi hidup ini cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya, ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia, binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul, teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita. Mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan vegetarian. Umat Sedharma, karena manusia yang selalu diselimuti oleh ego dan nafsu tadi itu, yang tidak terkendali, keinginan berlebih, kekerasan ada di mana-mana. Ada sebuah fakta yang terjadi ketika seorang anak cantik sekali, kurang lebih umurnya 5 tahun, gara-gara mencoret-coret mobil barunya ayah dan ibunya, ayahnya brutal memukuli kedua tangan putrinya semata wayang dengan kayu hingga tangannya bengkak. Di hari kedua, ketiga, pembantunya bilang,
bapak, ibu, adik badannya panas dan demamnya tinggi. Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, "Pak, Bu, gak dilihat adik dah. Gak melihat adik dah di kamar. Badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus." Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini, fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang sematawayang yang cantik, umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir menangis histeris bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, "Pa, Mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, Pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri." Betapa kita sedih mendengar kejadian fakta nyata seperti ini, umat sedharma. Sedih sekali kita mendengar karena ego nafsu sombong, amarah yang tidak terkendali sehingga anak menjadi sebuah korban kekerasan dari orang tua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Maka di dalam ajaran agama, di dalam ajaran dharma dikatakan bahwa terompah yang keempat ini adalah tidak melakukan perbuatan tanpa kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan itu SMS saja kalau ngomong ngawur, benci dan lain sebagainya itu sudah kekerasan, apalagi menyakiti. Itu sudah termasuk lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya. Astungkar. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, halo, halo, selamat malam pendengar. Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita dengarkan bersama Mimbar Agama Hindu dan juga Kediri. Sore ini tadi sudah selesai ditemani oleh rekan Ariel Fonda. Giliran Rifki Royan di sini yang akan menemani Anda sepanjang Kediri malam ini. Tentunya nanti kami hadirkan Ruang Rindu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta pendengar untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional edisi hari Rabu 17 Juni 2026 yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Mas Yudi Ismail ya, dengan bintang tamu ada Ria Resti Fauzi bersama dengan Liz Meinawati. Tentunya Ruang Rindu Nasional berjaringan ini juga disiarkan langsung oleh seluruh Pro 1 se-Indonesia dan tentunya Anda bisa mendengarkannya di Pro 1 RRI Kediri pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riasti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riasti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawannya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Kusuka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI.

0: Fauzi dan Liz Mainawati.
1: Yeay. Yeay.
2: Pendengar dari RRI
1: Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
0: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
0: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
1: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
0: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya.
1: Iya. Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
0: Makanya rindu berat gitu.
1: Rindu berat.
0: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang rindu.
1: Ini
0: ya.
1: Juga berkaitan dengan konser 40 dekade. Tahun dekade. Ya. 40 tahun berkarya atau 4 ya. Dekade. Baria Resti Fauzi.
0: Lu bestiku gitu loh. Iya.
2: Padahal terus kalau ketemunya aduh pengen nyetop.
0: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni. Di ballroom
0: Golden Boutique Kemayoran.
1: Tempat kita biasa juga.
2: Ada berapa kali
0: tempat
2: ya
0: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesa, Kena Estorina, Purwasi, Liz Mainawati, Julian, Trijayanti ya.
1: Oke.
0: Dan Pak Gandhi tentunya. Dan Pak Gandhi,
1: ya. Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
1: Oke.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
0: Lagunya yang memang
1: keren-keren.
0: Keren banget dan semuanya hit loh.
1: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satu.
0: Iya, makanya itu terus dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
0: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
1: Kita nggak bisa nonton lomba.
0: Nggak bisa. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
1: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Mainawati ini bisa memberikan support untuk
0: konsernya nanti.
1: Ikut.
0: Ceritanya gimana?
1: Nggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
0: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Oke.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue.
0: Sama dong.
2: Bestie di mana-mana.
0: Di mana-mana.
2: Bestie dia tuh.
0: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
0: gitu
2: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria
0: ya.
2: Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
1: ke-60.
2: Udah sekali ya kan?
1: Seperti masih 35 ya.
2: Tiga lima berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
1: Oke.
2: Alhamdulillah mendukung semuanya.
0: Terutama Mbak Liz sama Julian.
2: Karena sama Niken ya.
0: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
1: Oke.
2: Ya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
0: Kayak kita
2: kayak
0: dulu
2: kita
0: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
0: Kita.
2: Udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
1: Oke.
2: Okay. Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga banget, ya. Pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
0: tapi jangan salah ini aku kemarin kita show tahun kemarin
2: iya,
0: terus suara kemarin. Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
1: Gitu ya.
0: Mbak Liz ya.
2: Betul tidak.
0: Enggak berubah.
1: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan.
1: Aha.
2: Dan saat itu juga Pak Gandhi, oke, Karya mau bikin

0: kapan ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya, cek venue kan. Wow. Alhamdulillah
1: kosong.
0: Ada
1: kosong. Okay.
0: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue, dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi ABCD, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
2: Cuma pasti aku langsung ini.
0: Ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu
2: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
0: Udah itulah itu aku suka.
2: Siap Maria ya.
1: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
1: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
1: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis.
1: Sama Mbak Lis.
3: Oh, ya. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Dengan Ikang Fauzi.
0: Oh, okay. sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
1: Orang Medan
0: gitu ya.
2: Orang Medan.
0: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
1: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
1: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
1: Siap.
3: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
1: Okay.
3: Karena dulu kan seperti bunyi itu perang utama lah begitu.
1: Siap.
2: Oke.
1: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
0: Oh iya.
2: Bang?
1: Itu saja ya.
2: Oke, Bang Albert.
1: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ya. Ada
2: Bu Ana.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Ana juga
1: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
2: Bercanda Bu Ana, bercanda.
1: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
2: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
0: awet
4: muda banget.
2: Betul.
0: Iya, kelihatan.
1: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
0: Oke. Oh, itu alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
1: Ya, siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Hati Dibelai Manja itu 1984.
1: Oh, okay.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
1: Iya betul.
4: 1988.
0: Betul. Masih ingat
2: Bu Ana.
0: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
1: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih Bu Ana. Biar
4: Bu Ana ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
1: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
1: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada apa?
1: Yang mana daripadanya?
4: Dari
2: mana jadi
4: itu? Okay. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
4: Ya salam dulu.
2: Boleh.
1: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Kita menuju Manado.
2: Manado ada Bang Beni.
1: Bang Beni, Jo.
2: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
1: Betul.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu. Okay. Kan, itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Resi Fauji dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam siap. Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya, menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
1: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah. Okay. Ke depan.
1: Okay. Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi, salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bungleman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
1: Silakan.
6: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku yang tahu dong, Bang Andi gitu loh.
6: Karena ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
6: Lauli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Dia ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Andi.
6: Sukses selalu terpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
7: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
7: Ruang Rindu, program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Wah, kita mantap. Kita kepoin
7: bintang tamunya.
1: Oh, yeay.
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat juga malam
7: Menawati ya.
2: Okay. Selamat malam.
7: Salam kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
7: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
7: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
7: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
1: terkenal
7: mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
7: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih.
7: Semuanya
1: terima kasih.
2: Terima kasih.
7: Bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Kasatulgung Andi Nursyamsul dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Selamat
7: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
1: terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
0: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
1: Okay.
0: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
0: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
2: Itu ya, kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
0: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
1: 5 tahun udah bahasa Inggris.
0: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, tuh juga bingung. Biasa. Tapi mau ngasal aku lagunya itu.
2: Ya kan? Tuh keren emang. Ya, cumanya udah dari kecil.
0: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Ya, cuma karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi,
2: nyumbang-nyanyi.
0: Enggak dibayar.
2: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu
2: tuh
0: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas. Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni kah, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
2: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
2: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Enggak nyangka juga.
0: Sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
0: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
0: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
2: Iya, benar.
0: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mira Pak.
1: Mira Susma.
0: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
0: Jadi pembukanya.
1: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
8: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun ya.
8: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer, bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya.
8: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
8: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya. Radio Warman.
8: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu ya Malaysia.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
0: Aku dulu.
1: Boleh.
0: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married.
2: Tiga-tiganya akan udah nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
2: Putrinya Mbak Ria. Iya,
0: iya. Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
2: bungsu. Iya, yang bungsu.
0: Iya, ya Allah. Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Aku itu pun aku kursusinnya di
1: kursusin.
0: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Okay. Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
2: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Kalau Balis?
8: Okay, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suara.
1: Okay.
8: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan profesional.
8: Betul. Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
8: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
2: enggak ingat dia
8: malas.
0: Kursusnya kayak terpaksa.
2: Emaknya yang orang tua.
8: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
0: Enggak kan? Ada stone-nya ya. Kalau tiga-tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
0: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiganya?"
2: Bisa gitu ya.
8: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Yang
8: maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
0: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
2: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
8: Iya,
0: Pasti. Oh, maksudnya anaknya.
2: Iya, anaknya.
0: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
2: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya.
0: Bukan nyanyi, main gitar.
2: Oh iya, main gitar. Iya, main musik.
1: Selesai. Selesai.
2: Mbak Ria kan panggil aku Sai. Kan kita
8: paling,
2: Mas.
8: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
8: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Ya, perempuan.
8: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
2: Kalau kalian daerah ya.
8: Betul.
2: Seru pastinya.
1: Siap. Nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya berdua? Iya, selain nyanyi.
0: Maria dan Balis ibu rumah tangga kayaknya. Samaran juga kita
2: ibu rumah tangga.
0: Tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
2: Maria
0: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Kalau Mbak Lis?
8: Ya kalau saya sama sih sebenarnya. Cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu. Ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Masakannya
1: cateringnya. Siap.
2: Masakannya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
0: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
2: Kita otodidak ya, Maria, benar.
0: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
2: vokal yang berkarakter.
0: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
2: masak.
0: Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
2: Itu gitu. Sudah ketahuan
0: dulu kan kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
2: Ciri khas
0: Jadi enggak bisa dicuri. dan gak bisa niru sama itu orang.
2: Benar-benar suatu karunia
0: ya, talenta banget ya.
2: Betul Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalty nyampe, royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua, semua ya. Ya.
0: Oke, semuanya ya, kan? Ya. Dari pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
0: Aku dapat 5 Golden Record, iya, satu BASF Award, satu HDX Award.
2: Wah,
0: alhamdulillah.
2: Prestasinya.
1: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Megawati?
0: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Oh, itu yang dulu ya. Dapat
0: RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
0: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
2: Dari Malaysia, Maria ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya, dari Papri.
1: Kebetulan
2: masih di situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
8: Kita tuh tahun
0: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, bang. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
8: Edi
0: Silitonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
8: tiap minggu
0: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
2: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
0: Si Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
2: Tapi seru pastinya.
0: Terus ada kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya,
0: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura
0: kan kita pendapat kali
1: programnya. Bukan lagu komersial ya.
0: Bukan.
1: Yang
0: program dari
2: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab.
1: Wong Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. sekarang yang akan baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh,
0: suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
2: Ya ampun Ria. Akhirnya beliau konser dalam 1994 kalau enggak salah.
0: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku gak berani menyampaikan.
2: Ya, enggak
0: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya.
2: Iya.
0: Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh nggak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku nggak hanya off air gitu kan ya, aku ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu, tapi
2: ternyata
0: mereka Miss Niken sama Julia bisa bisa dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke saat itu nggak pakai ABCD terus langsung mau sama siapa jadi di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya banyak deh kalau nggak percaya cuma langsung mau nggak sih nyanyi lagu gue
2: nggak sih gitu ya mau aja kok Maria
0: langsung ngapi
2: next
1: konser 2 ya kita udah lama banget ngobrol kita dengerin lagu dulu ya ini ada lagu kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya Panas Asmara
2: Panas Asmara
1: oke ya udah sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampan, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Gigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696
0: gitu. Langsung kita ke mana? Aduh,
1: selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: Bu Fatma. Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya, iya, iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: okay.
2: Ya?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
2: Mas Yudi. Salam
0: Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Samali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
3: Alhamdulillah
0: baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
3: Saya
0: pangestu ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh, kok
1: keputus.
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
4: Aja. Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Oh,
4: Jojo Propakat.
0: Oh, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
4: Sama Nafa ya.
1: Oke,
4: pokoknya untuk
0: siap.
4: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Judi.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu
1: kayaknya. Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lini.
0: Oh, iya. Oke, Mbak Lini selamat malam katanya.
5: Wijil Muni, Teteh.
1: Ya.
5: Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lini tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengar
5: terima
4: di ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
5: pisang goreng sama kopi
1: ya.
5: Sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang
1: gimana
5: gitu ya. Sejuk itu.
1: Oh, enak gitu banget.
4: Ya. Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
5: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak
5: Esti? Terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Dia?
5: Rindu yang menyiksa. Sakit banget kan
1: rindu.
5: Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
5: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin lagunya ya. Okay. Rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
5: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
5: Tetehnya lagi ngopi
0: nih. Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa.
6: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti kan dijawab yang kasih ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Didi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
5: Iya, Mbak Ria dan Mbak
1: aku juga pernah.
5: Aku juga pernah.
1: Aku pernah.
5: Rekaman atau show aja?
1: Show aja.
5: Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
5: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
5: wajah baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
5: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
5: boleh jadi langsung lompat ya. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah. Enggak
7: ada Krismatika, ya. Almarhum Krismatika Sadikin Zuhra.
5: Betul sekali.
7: Dia itu punya kemampuan sendiri. Ada albumnya, ada Mas
0: dan Mbak. Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
5: ya.
0: Leknya ternyata.
5: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
5: Belum ada kan, tadi tuh Uncle Gassi.
0: Oh, tadi Uncle Gassi ya.
5: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, okay. Mungkin
5: proses aku kali
0: ini. Iya,
5: ya, maksudnya tuh Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
5: Aransemennya enggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
5: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widu juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk TV-ku ya.
7: Tapi gini,
5: kenapa lagunya kok gini?
7: Telinga produser enggak masalah zaman dulu.
5: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
7: mengerti. Oh, itu.
5: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
0: Betul.
7: Yang benar-benar mengenal pasarnya.
5: Sepatuku itu rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Cerita enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih sairnya. Pusing gak tuh penciptanya. Iya. Jadi rekamannya berkali-kali. Karena kan dari sair yang pertama masih gak kena, sair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
5: Tapi itu tadi alhamdulillah
7: gak mengkhianati hasil.
0: Iya. Gak mengkhianati hasil.
5: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri, penulis Melawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
5: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Lis?
5: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
5: Soalnya, tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak.
7: Iya.
5: Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya. Apalagi cintaku sudah melakukan Atlantik, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
5: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
7: Aku juga nggak ada.
5: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
7: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris? Begitu merekam secara rekaman
5: banyak. Oh secara rekaman
7: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
5: Enggak ada.
7: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
5: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
5: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Lis gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
5: Kisah dulu bahasa Indonesia. Oke. Okay.
7: Itu duet sama Juan Untung waktu.
5: Wah,
0: Juan kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
7: Kita ngobrol rebu lagi.
5: Oke. Barengan tuh. Nyanyi bareng tuh lagunya.
7: Rusuh ya.
0: Iya. Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplian lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
7: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara lain.
0: Silahkan.
5: Ayo list dulu ya.
7: Iya, Mbak Lis dulu. Yuk.
5: Coba. Aku dulu ya.
7: Iya. Monggo.
5: Kamu mau.

0: dari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Gak matre kan aku
1: kan. Bener lo gak pengen harta nih.
2: Oke. Okay.
1: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Amin. Tidak ada yang diundang, Pak Amin. Namanya penting doanya ya.
2: Iya, doa.
4: Sehat selalu.
1: Mbak Amin.
2: Semangat Pak Ahmad ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mohon Pak saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
1: Siap, boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
4: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Okay.
4: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Kenapa
5: ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya betul. Ini
2: Mbak
5: gitu. Ini Mbak pasal ini Mbak apa? Masih pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Okay.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh iya, kembali salam balik ya tadi itu ya.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, Mbak Lia dulu. Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, semua pasti ya.
2: Pasti.
6: Karir ya, buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa.
6: Aku bayaran Rp500. Terus uang DP3-nya 250, dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu Rp15.
2: Wow,
6: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget
6: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Balis?
6: Balis
7: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
7: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya. Beda sekarang ya, betul. Sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama sih. Sama.
2: Iya, sama. Luar biasa ya.
1: Sama yang nampak motivasinya dulu nyanyi.
2: Ada deh.
1: Kayaknya ingin bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke. Okay.

0: Berry. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh semuanya tuh.
0: B
1: kita yang punya.
0: Iya. Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Is.
2: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Amin.
1: Ganteng langsung di DM lo Mas.
3: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
1: Aku sudah selalu sembahan.
0: Oke.
2: Kom Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
2: Ini bonusnya dari sang produser. Itu saya senang tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya jawab.
0: Siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi, Mbak.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
0: Mbak Ria. Mas Tulung,
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar Mbak Endang ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Malabu?
0: Kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Iya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: yaudah
4: aja buat
0: siap.
4: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti ya nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Masih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Ita.
4: Rumah Pak Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya.
1: Ya, jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes,
1: pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
3: Yeah.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S. Udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
3: S.
1: Judul lagunya depannya S.
3: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
3: Kamar udah 20 album.
1: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir. Segmen terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke. Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei. donate deh. Benar-benar
0: kayak
3: begitu.
0: Iya, donat. Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
3: Jadi donatnya pelayan.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
3: Penciptanya sangat populer sekali.
5: Rayang Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
3: Lagu segmen terakhir album ketiga dari dua.
0: Iya tapi ini kan juga.
3: Ini emang Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
3: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
3: Ini top semua lagunya.
5: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
5: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
3: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
3: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
5: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
5: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
3: Satu lagi.
5: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
3: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
5: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke set berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
5: Iya sih, tapi aku enggak tahu ya, Mbak.
3: Kesian,
0: kesian
3: Mbak.
0: Iya,
3: ya udah Mbak.
0: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
5: Pasti bisa deh.
0: Belum.
3: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
3: Dan apa aja, Mbak Liz?
0: Enggak usah disebutin apa aja ya.
3: Berapa lagu?
0: Empat.
3: Tak kasih kesempatan satu lagi.
5: Masa sih? Ya Allah.
3: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
3: ayo,
0: berapa lagu yang diciptakan?
3: Semangat. Nyaris. Nah, kes ngomong nyaris loh, udah.
5: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau nggak empat kan kurang dikit lima.
3: Ya udah, donatnya jadi dua.
0: Lagunya. Lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
3: Melodi sendu. Maria kasihan. Semangat.
5: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Kelly ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
3: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album. Inikah Cinta?
3: Album
5: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Akhirnya cinta.
5: gitu kan.
3: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
5: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
5: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
5: Akhirnya aku dapat dona.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Kasih Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
5: Iya.
0: Oh, pernah ya?
5: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
5: Masih ingat ya Mas? Masih ingat loh.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Liz Menawati.
3: Apakah benar Ibu Liz ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
3: Ya tetangga kali ini.
0: Eyangnya Gayatri ya?
3: Iya, Gayatri. Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
6: Cucu saya.
3: Cucunya
0: namanya
3: Gayatri. Gaya. Kan di sini bilang eyangnya I Mas Yudi mah.
0: Iya,
6: kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Liz. Semoga sukses selalu di masa
3: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
3: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
3: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
5: rezekinya. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
3: acara Selekta Pop. Benar
0: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
3: iya
0: gimana?
3: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
3: Ya.
0: Oh
3: iya.
0: Gimana kita
3: judulnya
0: dengerin?
3: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
3: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
3: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
5: Mendengar lagi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Refauzi. Boleh di ini lagi, di romain lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Diaresi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran
2: ya, Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo.
1: Ayo. Cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi. Mantep. Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria. Amin.
0: Oke. Pengin
1: lo.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes.
0: Ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya, kan.
2: Aku sih mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: Okay, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri malam ini ya, hari Rabu 17 Juni 2026. Baru saja kita dengarkan bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta, yang tadi dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Terima kasih ya pendengar masih setia bersama kami di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri. Kita akan lanjutkan dengan Ruang Rindu ya, Ruang Rindu lokal, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Malam mendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu yang kami hadirkan selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, bareng sama Rifki Royan.

0: tahun berapa nih? Tahun 90 hingga tahun 2000-an ya. Oke, kita menyapa penelpon pertama malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Oke, bareng Pak Selamat.
1: Iya, betul sekali. Apa kabar punya malam hari ini, Nak Rizky?
0: Kabar baik, iya, sehat.
1: Sehat, ya. Karena waktu mepet, langsung saya mohon diputarkan Ku Terkenang Selalu.
0: Ku Terkenang Selalu
1: dari si cantik jelita Ari Kusmiran.
0: Ari Kusmiran, ya, oke.
1: Salamnya buat semua pendengar perusahaan Radio Kediri yang selalu setia mendengarkan acara demi acara. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Ya. Dan spesial untuk Nanda Rizky.
0: Oke,
1: selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas.
0: Yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

and telepon 0354310108. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 34 600 289, juga di 0857 2535 2550.

0: Menyapa di kesempatan hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Pertasi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Gimana Mas Rizky, kabarnya sehat?
0: Sehat, ini Pak Munoto ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, lama tak terdengar suaranya.
1: Betulnya sering naik.
0: Iya.
1: Sering naik, selalu pantun.
0: Oke.
1: Siap. Ya, nanti minta lagunya dari Ratih ya.
0: Ratih Purwasih.
1: Jangan tangan yang bicara.
0: Jangan tangan yang bicara. Oke, siap.
1: Dalamnya tadi ada Kong Slamet. Buat Mas Gilang yang tadi udah naik di jaringan Pro 1 pusat ya.
0: Iya.
1: Ya, buat semuanya salamnya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan saudara RRI semua diberkahi kesehatan, tiada suatu halangan apapun.
0: Semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mas Rizky sekeluarga juga begitu.
0: Yeh, makasih.
1: Mudah-mudahan sekeluarga diberkahi kesehatan.
0: Amin.
1: Tiada suatu halangan apapun dilancarkan rizkinya, rizki yang berkah barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati Mas Rizky, jaga keselamatan.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Gimana? Masih.
1: Iya, Mas.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dan memori lewat lagu. Iya, selamat malam. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Pangga sehat semangat.
0: Alhamdulillah, Pangga sehat semangat selalu.
1: Iya, dengan hati mana?
0: Sami mawon.
1: Alhamdulillah. Dan sak terus
0: amin ya robbal alamin.
1: Banyak bangga yang kuitu ya Mas.
0: Iya, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya apa ya penaknya?
0: Lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara bisa.
1: Lagunya Mas Epic.
0: Ebit udah diputer tadi di awal. Bukit berbunga. Boleh. Bukit berbunga.
1: Belum. Iya, aja. Esame itu tadi siapa?
0: Ada Pak Munoto sama Pak Slamet tadi.
1: Oh iya, Pak Munoto sama Mas Gilang, Bang Maman, Mbak Hingkeng, terus Ibu Peti.
0: Iya.
1: Terus pokoknya bola-bola radio RRI.
0: Iya.
1: Semua.
0: Oke.
1: Selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu semua.
0: Amin ya Rabbal.
1: Mama Manda dikasih jawil. Yang lain semua ya Mas.
0: Iya oke.
1: Lagu ada ya?
0: Ada, Bukit Berbunga.
1: Terima kasih.
0: Sayang,
1: tak tunggu di sini.
0: Oke, jangan kemana-mana. Iya. Kalau gitu.
1: Terima kasih ya Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Prosa RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, juga masih di Ruang Rindu edisi Rabu 17 Juni 2026.

kita akhiri jumpa kita dalam ruang rindu kali ini. Kalau masih ada yang ingin bergabung, boleh melalui 0354 310 1908, juga melalui

Baik, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini ya. Juga terutama lagi ada terkhusus bagi yang sudah bergabung malam hari ini, ada Pak Mulyono di Kalang, di Tulungagung, juga Pak Selamat ya di Kalang Bret Tulungagung, Pak Monoto juga di Kediri Kota. Dan tentunya semua pendengar yang mendengarkan Pro 1 RRI Kediri malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita akan lanjut dengan Harmoni Malam. Nanti kami hadirkan beragam kisah inspiratif ya untuk menemani Anda malam hari ini. Juga nanti jangan lewatkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya disiarkan langsung oleh Pro 3 Jakarta dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 RRI Kediri ya, bisa Anda dengarkan.

Afrika siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Harmoni Malam edisi Rabu 17 Juni 2026 bareng sama Rifki Royan sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi di kesempatan malam hari ini ya. Ada Babin Kamtibmas di Natuna, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ya, yang menjadi pahlawan literasi bagi anak-anak yang ada di sana ya. Bagaimana kisahnya nanti kita akan dengarkan bersama di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang memper

cepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Harmoni Malam di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, kisah inspiratif kali ini datang dari Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna tepatnya ya, yang memang sudah sempat viral di tahun lalu ya pendengar, di mana di tengah geliat teknologi yang makin merasuk hingga ke pelosok negeri, seorang anggota Polri di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memilih jalan yang berbeda. Bukan dengan gadget atau aplikasi, tapi dengan buku untuk menyalakan semangat literasi khususnya di wilayah perbatasan. Beliau adalah Bribka Mudianto, pendengar, sosok mantan Babin Kamtipmas di Polsek Bunguran Timur yang akrab disapa Mas Babin oleh warga di sana ya. Nah, tidak hanya dikenal sebagai polisi saja pendengar, tapi juga sebagai penjaga semangat membaca anak-anak di Natuna. Jadi sejak tahun 2018 pendengar, Mas Babin ini sudah merintis program perpustakaan keliling, di mana berawal dari menggunakan kendaraan dinasnya yang dimodifikasi menjadi rak buku berjalan. Beliau berkeliling menyusuri sekolah, desa, dan juga kelurahan di wilayah tugasnya dengan membawa sejumlah buku bacaan. Nah, ide itu muncul pertama kali saat Mas Babin ini prihatin melihat anak-anak yang lebih sering bermain gadget ya, di mana dirinya menginginkan atau ingin menghadirkan alternatif yang lebih mendidik dan juga membangkitkan semangat membaca di kalangan generasi muda. Nah, tidak disangka pendengar, meski pada saat itu dengan buku yang sadanya, namun dengan semangat penuh dedikasi, antusias anak-anak begitu tinggi, di mana setiap kali motor bukunya tiba, anak-anak langsung mengerubungi, memilih buku cerita, buku pelajaran, hingga juga buku pengetahuan umum yang sesuai dengan usia mereka. Lalu pada tahun 2020 pendengar, programnya Mas Babin ini mendapat dukungan dari SKK Migas yang memberikan bantuan motor roda 3 atau juga yang biasa disebut TOSA oleh warga setempat. Dengan kendaraan itulah perpustakaan keliling milik Bribka Mudianto makin rapih dan juga layak disebut perpustakaan berkelas, tentunya dengan bahan bacaan yang semakin menarik.

Afka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, balik lagi di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, masih kisah tentang Mas Babin Kaptipmas Bribka Mudianto ya, yang menjadi pahlawan literasi khususnya di Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, rumah baca Babin Kaptipmas kini sudah terdaftar secara legal di Perpustakaan Nasional. Nah, meskipun sejak April tahun lalu Mas Babin ini sudah pindah tugas ya, dari Babin Kamtipmas Polsek Bunguran Timur ke Polres Natuna bagian SDM, namun komitmennya terhadap literasi tidak pernah luntur. Bagi Mas Babin, anak-anak di perbatasan punya hak yang sama untuk bermimpi dan juga meraih masa depan yang cerah. Meskipun tugasnya bukan seorang Babin Kamtipmas lagi, namun semangat untuk membangkitkan literasi tetap menyala dan akan berlanjut dengan ide dan juga inovasi yang lebih kreatif tentunya. Mas Babin sadar tantangan akan semakin besar di tengah gempuran teknologi yang memanjakan anak-anak dengan konten digital. Dirinya yakin buku tetap punya tempat istimewa jika dikenalkan dengan cara yang menyenangkan. Nah, dari ujung perbatasan Natuna, Bribka Mudianto terus menyalakan lentera pengetahuan, tidak hanya sebagai polisi tapi juga jadi pahlawan literasi bagi generasi masa depan bangsa Indonesia.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda apa itu KEK Jawa Timur? KEK Jawa Timur adalah kawasan ekonomi khusus di Jawa Timur, yaitu area dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Tujuan utamanya adalah menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan. Jawa Timur memiliki kawasan ekonomi khusus atau KEK yang siap menjadi motor penggerak ekonomi regional. Dua KEK di Jawa Timur, yaitu KEK GIEPE, Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik, dan KEK Singasari di Malang yang menawarkan peluang besar dengan berbagai benefit yang menarik bagi para investor. Dengan fokus pada industri unggulan dan teknologi, kedua KEK ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong inovasi yang berkelanjutan di wilayah Jawa Timur.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda di perjalanan ke diri pagi ini. Untuk edisi hari ini di agenda hari Kamis di 18 Juni 2026 yang tentunya masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan mengawali jumpa kita di perjalanan pagi ini dengan hadirnya segmen Mutiara Pagi yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan diikuti dengan hadirnya segmen Warta Pagi yang akan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan diupdate oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim yang pada pagi hari ini akan disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Dan saat lagi kita akan coba bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Mutiara Pagi yang akan dihadirkan untuk Anda. Saya akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar di perjalanan ke diri pagi hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada banyak program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai perjalanan kita dalam ke diri pagi.

ini untuk edisi Kamis 18 Juni 2026 dan saya tetap berharap Anda semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, yang tentunya sehat jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin. Ini tetap kita harapkan Anda bisa memiliki energi positif untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini dengan segenap agenda dan juga program-program yang sudah Anda rencanakan begitu ya, untuk Anda selesaikan di sepanjang hari ini. Dan pendengar yang pasti, di perjalanan Kediri pagi, selain kita juga siap menghadirkan kabar-kabar terkini mengenai informasi-informasi yang akan terus kita update ke ruang dengar Anda, kita nanti juga akan hadirkan kabar, kita juga akan hadirkan dialog ya, dialog berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur yang pada pagi hari ini akan mengulas tema membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Nanti akan dihadirkan beberapa narasumber, di antaranya ada Ibu Milatus Zahro ya, SPD MSC, Ketua Tim Penelitian Pengabdian Masyarakat dari Universitas Jember. Kemudian ada Bapak Sutioso SHMH selaku Kadis PUSIP dari Jember. Kemudian ada Ibu Shirley Aisyah STMM, Lurah Tegal Gede dari Kabupaten Jember. Kemudian juga ada Ibu Prita Hendriana WSOS CNLP BP CDMP selaku Ketua Kampung Literasi Kaliurang. Dalam Jember Menyapa Pagi berjaringan disiarkan langsung dari Pro 1 Jember tentunya, yang turut akan dirilai dari Pro 1 RRI Surabaya, Sampang, kemudian Sumenep, Malang, Madiun, Kediri, dan juga Tuban. Kebersamaan kita hingga nanti berapat pada pukul 9 ya waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti kita juga akan selingi beragam kabar-kabar terkini dan teraktual yang akan kita ulas kembali untuk Anda dalam perjalanan Kediri pagi ini. Baik pendengar, kita hadirkan beberapa komposisi indah terlebih dahulu sebelum kita nanti mengupdate kabar-kabar terkini dari Pro 1 RRI Surabaya untuk perjalanan Kediri pagi ini.

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Luqman ayat 17. Kami mengingatkan Anda kembali pendengar untuk sesi tanya jawab dalam program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Anda bisa menggunakan telepon kami di 031 534 5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081 33 14 992. Untuk WA, Anda hanya bisa mengirimkan pesan singkat begitu ya, karena nomor telepon GSM dan juga WA ini device-nya hanya satu, sehingga kita gunakan untuk menghubungi narasumber kita. Dan Anda bisa bergabung melalui telepon 534-5474. Berkaitan dengan tema kita di edisi kali ini adalah evaluasi amal, sudah cukupkah bekal kita? Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Rama Ayuning Tias atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mbak Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya tentunya Ustazah.
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Tema kita juga cukup menarik. Sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar membuka sesi tanya jawab, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa memberikan tahu

yang sakit, kita sama-sama mendoakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan menjadikan sakitnya itu sebagai penghapus dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tema pagi ini masih ada kaitannya dengan tema kita pada pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membahas siapakah mukmin yang paling cerdas. Jawabannya yaitu mukmin yang baik akhlaknya dan selalu mempersiapkan diri untuk hari akhirat atau mempersiapkan diri untuk kematian, ya, karena kematian itu adalah gerbang pertama menuju alam akhirat. Nah, berkenaan dengan itu, berkenaan dengan perjalanan kita ke alam akhirat, ya, namanya orang melakukan perjalanan, ya, tentunya ini butuh bekal, butuh persiapan. Nah, kita renungkan kembali pagi ini, sudah sejauh manakah kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan menuju alam akhirat? Karena perjalanannya di alam akhirat nanti sangat panjang, ya, lebih panjang daripada waktu kita di dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa satu hari di akhirat itu adalah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Mungkin kita tidak bisa membayangkan, ya, kalau sekarang bagaimana kita nanti di sana menghabiskan waktu sehari di alam akhirat itu. Dan kemudian yang lebih penting dari itu, kita kembali pada tema hari ini, yaitu sudah cukupkah amal kita? Sudah cukupkah bekal kita menuju akhirat? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memegang pundak beliau, ya. Jadi memegang pundaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab, ya. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini pernah bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar ini dan Rasulullah bersabda, "Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti pengembara." Artinya, di dunia ini kita itu hanya sebagai seorang yang mampir, begitu, ya. Mampir untuk mengumpulkan bekal seperlunya, sebanyak-banyaknya tentunya untuk hari akhirat kita. Yang namanya seorang pengembara atau seorang yang hanya mampir, tentunya tidak pernah ia berniat untuk tinggal selamanya di tempat yang ia hampiri tersebut. Oleh karenanya, di dunia ini kita juga harus bersikap demikian dalam mengumpulkan bekal menuju akhirat. Jangan pernah kita berniat, ya, untuk tinggal selama-lamanya di dunia ini. Atau mungkin kita lupa, ya, mungkin kita terlena akan kehidupan dunia ini dan kita tiap hari bekerja seolah-olah kita itu akan hidup selamanya di dunia ini. Kita merencanakan banyak hal, kita merencanakan berbagai hal. Namun terkadang kita lupa bahwa perencanaan-perencanaan itu mustahil terjadi kalau sewaktu-waktu Allah mengambil kita terlebih dahulu dari dunia ini. Karena itu, mari kita kembalikan nilai kita hidup di dunia. Mari kita luruskan niat kita berada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu adalah tujuan manusia diciptakan di dunia. Allah berfirman di surah
Azza.

0: Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku atau beribadah kepadaku, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah sebagai bekal menuju alam akhirat kita. Dan janganlah kita menumpuk-numpuk, ya, menumpuk-numpuk harta duniawi, karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita ingat kembali, pekan lalu kita sudah membahas mukmin yang cerdas adalah selalu mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Dan tentunya mukmin yang cerdas tidak akan pernah merasa bahwa apa yang ia miliki di dunia ini akan dibawa ke akhirat, begitu ya. Dan kita ingat kembali bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, tidak mengenal usia, tidak mengenal sehat ataupun sakit. Anak bayi yang baru lahir, ataupun anak kecil, ataupun orang yang masih muda, semuanya memiliki peluang yang sama, ya, semuanya memiliki nomor antrian tersendiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijemput oleh malaikatul maut. Sehingga kita sudah seharusnya, ya, sedikit demi sedikit mulai banyak, ya, sedikit demi sedikit mulai mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya memandang kepada amal kita, bukan kepada banyaknya harta benda kita, bukan kepada banyak, bukan kepada cantik atau tampannya wajah kita. Sehingga upaya apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya haruslah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengumpulkan harta, ya, kita berjuang mencari nafkah, bekerja mencari nafkah, maka niatkanlah bahwa harta yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk beribadah, ya, menafkahi keluarga itu termasuk sedekah dan termasuk ibadah untuk kita. Kemudian dengan harta itu kita jadi bisa berinfak, bisa jadi bersedekah dalam bentuk uang kepada orang yang membutuhkan. Itulah fungsi kita untuk mencari harta dalam rangka mengumpulkan bekal di akhirat. Begitupun juga dengan kita mendidik anak, ya, mendidik anak ataupun mendidik keluarga kita dalam dalam rumah tangga, bukan semata-mata agar menjadikan anak kita ini baik, menjadikan anak kita ini hafal Al-Quran, menjadikan anak ini berprestasi dan lain sebagainya. Namun semua itu haruslah dalam rangka kita mengumpulkan bekal untuk alam akhirat kita dan sebagai amal jariah kita agar anak-anak kita menjadi anak yang solih yang akan bermanfaat untuk umat dan akan mendoakan kita setelah kita meninggal nanti. Ya, jadi semuanya itu harus diniatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadi tabungan amal kita, tabungan pahala kita yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita perbanyak lagi mengingat dosa-dosa kita sudah sebanyak apa, ya. Jadi selain bekal yang kita terus kumpulkan, kita juga harus terus-menerus memohon ampun atas dosa-dosa kita, karena bisa jadi dalam perjalanan kita, dalam upaya kita untuk mengumpulkan bekal akhirat itu, bisa jadi dosa-dosa kita itu juga masih banyak yang belum kita tinggalkan. Maka dari itu, kita sembari mengumpulkan bekal, kita terus memohon ampun atas dosa kita dan memohon pertolongan dari Allah agar Allah memudahkan kita keluar dari dosa-dosa tersebut. Dan juga sebagai pengingat bahwa kematian itu adalah kiamat kecil bagi setiap orang. Seorang ulama yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian mengucapkan kiamat, kiamat. Maka ketahuilah siapapun yang mati pada saat itu mulai dibangkitkan kiamat untuknya." Artinya, setiap orang yang mati, maka itulah kiamat baginya. Dan karena itulah dikatakan siapa yang mati, maka mulailah kiamatnya. Setiap apa yang ada sesudah kematian, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir atau alam akhirat. Sehingga alangkah dekatnya kiamat bagi kita. Tidak ada jarak antara kita dengannya, melainkan dengan kematian. Kemudian kita masuk ke alam akhirat dan tidak ada di dalamnya kecuali balasan atas setiap amal perbuatan. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, satu hal lagi yang ingin saya ingatkan, ya, ingin kita ingat bersama-sama, bahwa jangan pernah kita merasa gelisah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia. Itulah salah satu cara kita untuk mengumpulkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itulah cara Allah untuk mendidik kita, ya, agar kita menjadi lebih kuat, agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah, agar kita semakin banyak bermunajat, semakin banyak memohon pertolongan Allah dan sepenuhnya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menguji manusia, Allah ingin manusia itu memurnikan tauhid kepada Allah, dan tauhid itu juga sebagai bekal utama kita menuju akhirat. Sebagai pengingat juga buat diri kita bahwa kita hanya akan bisa masuk surga ketika di akhir hidup kita nanti kita mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dari itu, agar ketika mati kelak, ya, agar ketika mati kita nantinya bisa lancar mengucap kalimat tauhid, perbanyaklah, ya, kita berzikir, perbanyak menyebut nama Allah mulai dari sekarang. Karena kematian itu bagaikan sebuah ujian yang tidak bisa dijawab secara mendadak, ya. Tentunya hasil dari pembelajaran kita, hasil dari amal kita selama di dunia, itulah yang akan menjadi jawaban kita ketika kelak malaikat maut menjemput kita. Dan kalimat tauhid itu adalah juga salah satu bekal kita menuju Allah dengan hati yang ikhlas, ya, dengan akidah yang selamat. Dan kita berharap semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan juga bekal kita selama di dunia ini akan cukup untuk menghadap Allah ketika di alam akhirat nanti. Insyaallah itu sebagai mukadimah kita pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab.
1: Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Berkaitan dengan tema kita, evaluasi amal, sudah cukupkah bekal kita? Anda juga boleh berinteraksi bersama kami pendengar, lewat telepon 5345474 atau WA 081331494x992 boleh Anda akses. Langsung saja Ustazah, kita terima penelpon untuk pagi hari ini berdiskusi bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
1: Selamat pagi, pagi Bu Tri. Ya, silahkan.
2: Oke, saya sapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini temanya evaluasi amal ya Ibu Ustazah. Iya. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah ini. Manusia terus melakukan evaluasi diri. Amal, ikhlas, ibadah, muhasabah, kualitas ibadah, muamalah, dan bagaimana kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam. Itu saja Ibu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tentunya setiap hari kita melakukan muhasabah ya. Tadi evaluasi ini dikenal dengan nama muhasabah. Apa, kita menghisap diri kita sendiri di dunia. Dan ulama berkata, barang siapa yang menghisap dirinya di dunia, maka di akhiratlah akan diringankan hisapnya. Ini karena selama proses muhasabah itu, selama proses evaluasi diri itu, ia terus melakukan perbaikan diri, berbenah, melakukan peningkatan-peningkatan amal solih, sehingga akan meringankan hisapnya di akhirat kelak. Dan tentunya yang kita evaluasi ya, yang kita muhasabah, tentunya bukan hanya amal ibadah yang sifatnya ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga amal ibadah muamalah seperti yang disampaikan Ibu Utri tadi. Amal ibadah muamalah maksudnya bagaimana? Amal ibadah muamalah yaitu amal ibadah yang berkenaan dengan interaksi kita bersama atau kepada lingkungan sosial kita ya, kepada tetangga, kepada keluarga kita, kemudian kepada masyarakat secara umum ya. Kita melakukan transaksi jual beli di pasar, itu salah satunya adalah yang dimaksud dengan muamalah. Bagaimana akhlak dan adab kita selama berinteraksi dengan lingkungan tersebut ya, bagaimana adab kita ketika berjual beli, bagaimana adab kita ketika mengantri, misalnya jika kita di supermarket atau di minimarket kita mengantri ya, itu termasuk bagian dari akhlakul karimah dan adab yang baik. Kemudian kita bersikap jujur ya, bersikap jujur dengan apa yang kita beli. Nah, ini terkadang memang terluput ya bagi diri kita. Misalnya ketika di supermarket kita berada di deretan buah, kita menimbang sebagian buahnya untuk kita beli, namun ada sedikit buah yang ada di rak itu yang kita buka dan kita ambil untuk kita makan, kita cicipi begitu. Jika pihak supermarket ya, jika pihak pemilik pasar itu tidak menyediakan area khusus untuk mencicipi makanan tersebut, maka itu tidak boleh bagi kita dan hukumnya haram. Karena itu harusnya kita timbang dan harusnya kita bayar berapa harganya. Nah, ini yang mungkin harus diingat ya untuk kita semua, bahwa jangan sampai kita mengambil hak orang lain dan kita mengambil barang-barang atau mengambil milik orang lain secara batil. Itu yang dimaksud dengan amal muamalah. Kemudian bagaimana sikap kita kepada tetangga? Ya, walaupun sering kita dengar ya cerita tetangga yang menyakiti, tetangga yang berperilaku kurang baik, bagaimana kita bisa bersikap tetap adil dan sikap tetap menunjukkan akhlak yang baik? Kalau kita merasa tetangga itu menzalimi kita, maka bisa disampaikan dan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan secara baik-baik. Jika memang tidak ada solusi, maka boleh melibatkan perangkat masyarakat atau tokoh masyarakat setempat, misalnya ketua RT atau ketua RW atau orang yang ditokohkan di lingkungan sekitar. Intinya semua permasalahan itu, semua permasalahan kita dalam berinteraksi sesama manusia itu haruslah diikuti dengan akhlak serta adab yang baik, agar ia bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi bekal di akhirat buat kita. Itu salah satu poin evaluasi kita, nggih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, itu jawaban untuk Bu Putri. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Pak Tua, silahkan.
3: Terima kasih untuk evaluasi dan introspeksi. Ini perlu saya tanyakan karena saya pernah melakukan 50 tahun yang lalu ini, maaf. Waktu saya jadi RT baru, di situ ada keluarga suami istri dan orang tuanya beda rumah, tapi satu RT sama saya. Waktu itu suami istri ini ditinggal sama suaminya, kerja atau pulang kampung saya nggak ngerti. Ibunya meninggal, tapi si perempuan ini, anaknya ibu itu, tidak mau keluar dari rumah. Nah, kami selaku RT baru kan bingung. Akhirnya saya laporkan untuk kematian ke RW kelurahan. Nah, setelah itu kebiasaan waktu dimakamkan itu ada talqin. Nah, saya kan juga bingung, orang ini paham nggak pas saya melakukan salah karena berkaitan dengan paham. Ya, terpaksa saya urun rembuk sama orang-orang yang menggali kubur. Itu apa, Pak? Ditalkinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kebiasaan orang daerah situ itu biasanya ada tahlilan, yasinan itu sampai dengan 7 hari. Nah, karena perempuan ini tidak mau keluar. Dan terus bagaimana? Akhirnya terpaksa saya tempatkan yasinan dan tahlilan di rumah saya. Selaku RT baru, bukan menunjukkan RT saya ini. Tapi karena bingung dengan sikap-sikap orang kampung situ. Nah, ingin saya tanyakan, kenapa sikap perempuan ini kok tidak mau keluar, orang tuanya sendiri yang meninggal? Yang kedua, apakah saya salah melakukan ini karena saya takut dengan salah paham dengan beberapa orang yang tadi termasuk yasinan, tahlilan, dan talqin di makam itu? Terima kasih atas penyerahannya. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Tua. Nah, ini masih ada hal-hal yang mengganjal meskipun sudah 50 tahun berlalu begitu, Ustazah. Apakah benar yang dilakukan oleh Pak Tua? Seperti apa, Ustazah?
0: Ya, Masya Allah ya, tugas sebagai ketua RT ini memang cukup berat ya, karena banyak yang harus di diurus begitu ya. Salah satunya ketika ada warga yang meninggal dan ini ada putrinya ya, karena suaminya ini keluar kota sehingga takut mungkin ya untuk keluar rumah, mungkin karena takut belum berkomunikasi dengan suaminya, apalagi 50 tahun yang lalu ya, media komunikasi tidak seperti sekarang, mungkin lama untuk mencari telepon dan lain sebagainya. Nah, walau alam ya Pak Tua ini, saya semoga ya, semoga sikap Pak Tua yang berikhtiar ya untuk mengurus jenazah hingga mengadakan doa bersama ketika itu dengan niat yang baik, semoga menjadi pahala untuk Pak Tua begitu. Namun di sini yang perlu saya sampaikan tadi ada dua hal ya. Yang pertama tentang talqin. Nah, talqin ini adalah sesungguhnya untuk orang yang sakaratul maut. Makna talqin adalah kita menuntun dan membimbing orang yang sedang sakaratul maut ya, ini belum wafat, itu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, jadi ketika ada orang sakaratul maut menjelang wafat, pasti sudah terlihat tanda-tandanya ya. Mungkin kalau di rumah sakit ketika sedang koma atau seperti apa. Nah, ini tapi insya Allah semuanya itu sudah ada tanda-tandanya. Ketika itu kita langsung bimbing yang bersangkutan untuk mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, pelan-pelan dibisikkan sampai ia mau mengikuti, dan tidak usah memaksa ya, tidak usah terus menerus gitu, enggak, tapi ada jeda, ada istirahatnya. Jeda sebentar, kita bisikkan lagi, kita bimbing lagi, ayo pelan-pelan, la ilaha illallah. Nah, itulah yang dimaksud dengan talqin ya. Jadi talqin itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, melainkan untuk orang yang masih sakaratul maut. Kemudian tadi juga ditanyakan, karena si putrinya ini tidak mau keluar, akhirnya mengadakan tahlilan dan yasinan ini sampai 7 hari di rumah ketua RT, yaitu Pak Tua itu ya. Nah, sebenarnya tahlilan dan yasinan ini tidak wajib hukumnya ya, apalagi kalau sampai memberatkan orang yang ditinggal wafat, dan memberatkan pula bagi orang-orang yang mengurusnya, karena kan harus ya mengadakan ya, walaupun di rumah tentunya kita harus misalnya misalnya menyingkirkan kursi dan sebagainya, artinya menata sedemikian rupa untuk menampung jumlah sekian banyak orang. Nah, itu tidak perlu ya, karena memang memberatkan. Jika memang mengadakan doa bersama, cukup kita misalnya setelah sholat berjamaah kita sampaikan kepada imam, mohon disampaikan doa bersama ya untuk almarhum atau almarhumah fulan atau fulanah, begitu ya. Tidak perlu sampai mengadakan acara khusus, bahkan sampai beberapa hari berturut-turut. Nah, ini tentunya sangat memberatkan. Namun karena sudah dilakukan dan kita yakin ya ini ikhtiar untuk mendoakan orang yang sudah wafat, maka kita berdoa ya. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga Allah menerima amal kita, dan kita beristighfar apabila ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu'alam.
1: Baik, selain pendengar yang gabung melalui line telepon, ada juga yang sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA. Saya coba bacakan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah seorang muslim tidak pernah diizinkan merasa cukup dengan amalannya agar tetap bisa menjaga kualitas ibadah dan senantiasa memperbaiki diri? Terima kasih. Bagaimana ini Ustazah?
0: Ya, jadi ini menarik ya pertanyaannya, apakah seorang muslim tidak diizinkan untuk merasa cukup? Sebenarnya kalau secara eksplisit ya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ada pernyataan demikian. Namun yang ada adalah pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, yang namanya lomba ya, lomba itu tentunya kita ingin cepat-cepat ya, ingin menjadi pemenang dan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang terbaik. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lomba ini di mana finishnya? Tentu di akhirat nanti. Nah, kalau finishnya di akhirat, tentunya selama di dunia ini kita ingin melakukan yang terbaik, kita ingin melakukan segalanya itu semaksimal mungkin ya, agar kita bisa menjadi pemenang di hari akhirat dan agar kita bisa selamat dalam kehidupan akhirat. Sehingga rasanya bukan tidak diizinkan merasa cukup ya, namun kita sendiri ya sebagai seorang muslim itu yang merasa selalu kurang dengan amalan-amalan kita, apalagi ditambah dengan mungkin ada dosa-dosa dan kesalahan di masa lalu yang kita lakukan, mungkin karena terjebak hawa nafsu atau mungkin karena kita tidak tahu, kita kurang ilmu dan sebagainya. Tentunya kita ingin semakin banyak beramal soleh untuk menebus, untuk menutupi kesalahan kita di masa lalu. Insya Allah begitu ya Bu Suhartini. Bukan berarti tidak diizinkan merasa cukup, namun kita dimotivasi oleh Allah agar melakukan semaksimal mungkin untuk kehidupan akhirat kita, agar akhirat kita ini bisa kita raih dengan selamat dan dengan tenang di kehidupan akhirat nanti. Nggih, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser lagi ke Pak Agus. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Perbedaan antara iblis dan manusia. Pada dasarnya Allah telah berfirman bahwa diciptakan manusia dan jin atau iblis wajib menyembah dan beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah iblis juga bisa masuk surga? Mohon pencerahan. Bagaimana nih Ustazah?
0: Ya, baik. Jadi, kalau spesifik iblis itu adalah iblis itu adalah nama makhluk dari golongan jin yang pertama kali melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis ini tidak akan bisa masuk surga karena Allah sudah menyatakan ya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu akan memasukkan iblis itu ke dalam surga. Ke dalam neraka. Begitu nggih. Jadi iblis ini sudah dinyatakan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dinyatakan sebagai musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Gitu nggih, itu kalau iblis. Nah, sedangkan jin, ya, jin adalah ada jin yang muslim dan jin yang kafir. Nah, tentunya jin yang muslim ini juga akan bisa dimasukkan ke dalam surga juga nanti, wallahu a'lam bishawab. Dan golongan yang suka menggoda manusia untuk berbuat sesat atau berbuat jahat itu adalah jin dari golongan yang kafir. Dan iblis ini adalah salah satu dari golongan jin. Karena iblis ini sudah membangkang kepada perintah Allah, ya, dulu ketika iblis diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam sebagai ciptaan Allah, iblis menolak karena merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sehingga Allah mengutuknya, ya, mengusirnya dari surga dan masukkannya ke dalam neraka. Namun sebelum masuk neraka, iblis ini meminta waktu tenggat, begitu ya, waktu penangguhan. Dan iblis ini bersumpah akan menyesatkan anak manusia dan keturunannya untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Insya Allah demikian ya, Pak Agus, semoga bisa menjawab. Jadi iblis ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ada juga ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Kadang saya merasa amal ibadah yang saya lakukan masih sedikit jika dibandingkan dengan orang lain. Bagaimana cara mengevaluasi amal tanpa terjebak rasa minder atau justru merasa lebih baik dari orang lain? Mohon pencerahan, terima kasih. Bagaimana ini Ustazah?
0: Ya, ini poin yang menarik juga. Seringkali kita kalau kita tadi mungkin sudah membahas kita lalai dari amal, ya, kita lalai dari mengingat Allah. Nah, ini sedikit unik ya, sedikit kebalikannya. Kita ingat, ya, kita ingat bahwa amalan kita itu masih sedikit, namun kita terjebak dalam rasa, kalau dibilang tadi, minder atau rasa putus asa, ya, aduh, amal saya sangat sedikit, apakah mungkin bagi Allah untuk memperbaiki keadaan saya, apakah mungkin bagi Allah untuk menghapus dosa-dosa saya. Nah, ini kita juga harus berhati-hati karena itu adalah salah satu jebakan putus asa yang dibisikkan oleh setan agar kita terjebak terus dan akhirnya tidak mau, ya, bisa dibilang malu begitu, ya, saya malu berbuat baik, oh, saya ini sudah terlalu banyak dosa, toh dosa saya ini sudah menumpuk, kayaknya Allah tidak mungkin mengampuni dosa saya. Na'udzubillah, kita tidak boleh berprasangka seperti itu kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Kita terus beristighfar, kita terus mohon ampun kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah, ya, yang bisa memperbaiki amal kita, yang bisa kita membuat yang bisa membuat kita jadi semangat lagi dalam beramal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sambil beristighfar atas dosa-dosa kita, kita berusaha menambah amal solih dan berdoa. Ya, ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemampuan untuk berzikir mengingatmu, kemudian mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya, jangan putus asa. Kita meminta pertolongan kepada Allah, jangan minder, ada Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, satu penanya terakhir, ada Ibu Ida yang juga sudah mengirimkan pesan singkat via WA. Assalamualaikum Ustazah, saya sering merasa sudah beribadah cukup baik, tapi masih mudah marah dan tersinggung dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini menjadi tanda bahwa kualitas amal saya masih perlu diperbaiki? Kemudian pertanyaan kedua, saat melakukan evaluasi diri, apa sih pertanyaan yang paling penting yang sebaiknya kita tanyakan kepada diri sendiri agar tahu apakah bekal kita ini sudah cukup atau masih harus banyak yang diperbaiki? Terima kasih. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, baik. Jadi memang ada yang mengkaitkan ya keimanan dengan emosi begitu ya. Akan tetapi banyak faktor memang yang menjadikan kita mudah marah atau mudah tersinggung emosional. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita tentunya yang pertama kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya, kalau kita dirasa sudah cukup baik ibadahnya, kemudian amalan-amalan juga sudah berusaha dilakukan dengan maksimal. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana kondisi kita dalam memenuhi kebutuhan dasar diri kita. Ya, kebutuhan dasar itu makan, minum, kemudian istirahat dan kebersihan diri. Nah, terkadang saking sibuknya kita, ya, kita tidak sempat meluangkan waktu untuk makan dan minum secara cukup. Kemudian kita mungkin juga kurang istirahat dan mungkin untuk kebersihan diri artinya mandi begitu ya. Nah, mandinya ini kadang ya hanya cepat-cepat begitu ya, tidak mandi yang menyeluruh, tidak mandi yang cukup bersih begitu. Ini tentunya berpengaruh kepada kualitas kejiwaan kita. Nah, yang bisa saya sarankan untuk membantu adalah dievaluasi itu tadi, nggih Ibu Ida, bagaimana istirahat kita, bagaimana makan dan minum kita, apakah sudah cukup, apakah sudah intinya sudah bergizi yang cukup baik begitu ya, tidak perlu lauk yang terlalu mahal, artinya seimbang begitu ya, mungkin bisa nasi, kemudian tempe dan sayur itu insya Allah sudah cukup. Kemudian bagaimana juga kita menjaga kebersihan diri. Lalu bagaimana hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin dengan keluarga, dengan anak, pasangan dan lain sebagainya. Itu juga sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Semoga menemukan jalan keluar ya Ibu Ida, agar dimudahkan untuk mengelola emosi sehingga tidak terlalu sering atau terlalu mudah marah. Kemudian yang pertanyaan kedua, pertanyaan apa agar tahu ya bekal kita itu cukup? Sebenarnya simpel sekali pertanyaannya. Pertanyaannya yang kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, jika kita mati sekarang, apa sudah siap? Nah, seperti itu ya. Jika kita mati sekarang, apa sudah siap menghadap Allah? Sudah cukup apa tidak bekal kita untuk menghadap Allah? Atau masih banyak yang kurang? Nah, ini tentunya dengan mengevaluasi diri melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan selalu termotivasi ya untuk menambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kualitas-kualitas amal kita. Insyaallah demikian ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita di perjumpaan Mutiara Pagi edisi kali ini. Namun sebagai penutup, agar ini terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, apa yang bisa disampaikan Ustazah?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita sama-sama saling berbenah, kita sama-sama mengingatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menjemput kita, sebelum Allah mewafatkan kita, dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kita sama-sama untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menambah amal soleh, karena kita ingat mati itu bisa datang kapan saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Mungkin ini bisa terus mengingatkan kita begitu ya, bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu tidak mudah. Namun bagaimana kita menyiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat? Semoga ini menguatkan, termasuk juga membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain untuk bisa menambah ilmu agama sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Ustazah Yuyun dan juga para pendengar yang sudah berdiskusi bersama kita di Mutiara Pagi edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi esok tentunya untuk bisa menambah ilmu agama begitu ya, dalam program kajian Islami setiap harinya bertajuk Mutiara Pagi. Saya akhiri, kita tutup untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awali berita. Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo, Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo, Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebagai tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang akan digelar pada 20 hingga 22 Juni 2026 mendatang. Ayu Citra melaporkan.
2: Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo di Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Adapun upaya koordinasi final tersebut dan juga apel banser digelar pada Selasa tanggal 16 Juni 2026 dan hal itu sebagai persiapan acara yang akan diadakan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni 2026. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU, Profesor Dr. Insinyur K.H. Muhammad Nuh, yang menyatakan bahwa kesiapan sarpras tersebut berjalan sempurna dikarenakan SC juga fokus mematangkan materi dan keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Muhammad mengatakan pula bahwa acara ini dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan penutupan di Pangkalan Pulau Madura.
3: Dalam rangka checking final persiapan pelaksanaan Munas dan Kombes yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau, Gus Kausar, yang sangat paham dan kami sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Peloso yang sudah bukan saja siap, sangat-sangat siap.
2: Sementara itu, sebagai tuan rumah, pengasuh Ponpes Al-Falah Peloso Mojo Kabupaten Kediri, K.H. Abdurrahman Al-Kausar menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berkhidmah untuk NU. Gus Kausar mengatakan bahwa ke depan acaranya akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta resmi, ditambah tamu undangan dan masayih yang akan hadir, di mana total akan diperkirakan mencapai 1.000 orang.
4: Bagaimana kita lihat situasinya, kami akan coba untuk memaksimalkan semua dan rangka mensyukuri kesempatan untuk berkhidmah kepada kami mohon doa kepada semua pihak, moga-moga Al-Falah Peloso mampu menyiapkan semuanya dengan baik dan menjadikan Munas Kombes ini benar-benar Munas Kombes yang aman, nyaman, dan benar-benar bermanfaat.
2: Sebelumnya, Ketua Organizing Committee yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Adakus Ibul mengatakan pula pembukaan akan dihadiri oleh pejabat daerah, ormas, dan tokoh nasional. Bahkan sudah rencana acara tersebut bakal dilakukan pula penutupan yang akan terlaksana di Bangkalan Pulau Madura pada tanggal 23 Juni 2026 dan dari pihak PBNU mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan amanatnya. Ayu Citra melaporkan.
0: Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas semakin inklusif dan memberi kesempatan kerja yang setara. Berikut laporan Ani Asana.
5: Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Juru bicara fraksi PKB Laili Abidah mengatakan pihaknya menyambut baik kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif terkait perubahan paradigma penanganan disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Menurut PKB, kesepakatan pemahaman tersebut menjadi modal penting untuk melahirkan regulasi yang progresif dan berpihak kepada penyandang disabilitas. Namun demikian, fraksi PKB menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang operasional dan didukung anggaran yang memadai.
6: Kesamaan pandangan ini merupakan modal sosial dan modal politik yang sangat kuat untuk melahirkan produk hukum yang progresif. Namun, fraksi

0: bebas dari celah birokratis. Kami berharap ini tidak sekedar hanya di atas kertas, namun bisa terimplementasi dengan baik.
1: Selain itu, fraksi PKB juga mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk membangun dan mengelola Inclusion Job Center, termasuk sistem pendataan pencari kerja penyandang disabilitas serta program sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara berkala. PKB berharap regulasi yang tengah dibahas tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga mampu menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan berbagai layanan publik di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Lamongan menyerahkan surat keputusan SK Ketua Masyarakat Adat Lamongan. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
3: Bupati Lamongan Yudha Rafendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra kepada Ketua Matra Lamongan Heru Widi. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Heru Widi menerima gelar adat Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Menurut Pak Yes, sahabat akrabnya, pemberian SK tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab tambahan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
4: Di Lamongan ini diserahkan kepada Pak Heru Widi dan yang berjuluk Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Ya, karena kenapa saya yang memberikan? Karena memang saya termasuk menjadi bagian daripada pembina matra di Kabupaten Lamongan, khususnya di matra di wilayah Nusantara ini. Ya, jadi SK ini menunjukkan bahwa Pak Heru mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
3: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi, menyampaikan bahwa amanah yang diterima menjadi motivasi untuk semakin aktif menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang ada di Kabupaten Lamongan.
5: Intinya adalah menjaga kelestarian dan eksistensi daripada adat dan budaya Lamongan supaya terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan. Kami akan mengadakan pemberian sertifikat atau penghargaan nanti oleh beliau Pak Bupati kepada juru kunci makam yang ada di Kabupaten Lamongan, karena di Kabupaten Lamongan ini banyak sekali makam-makam leluhur kita yang ini mungkin perlu kita berikan penghargaan.
3: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Raki melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar, guna menekan tingginya biaya produksi ternak ayam petelur, Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Jagung. Anu Kusuma melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP Jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
8: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP Jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal ya Rp5.500.
7: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Dewo, Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
9: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik, contoh mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan lagi, umpan naik lagi.
7: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sepertabun Kabupaten Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Berikut laporan Heri Susanto.
10: Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sepertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Plemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Plemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
11: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi, apa yang harus pada adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng, kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kutu kebul. Jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
10: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Sepertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Blemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
12: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
10: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Heri Susanto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi seputar haji. Satu jamaah haji Kabupaten Tuban yang sempat tertinggal dinyatakan meninggal dunia usai menjalani pertolongan medis di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
13: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban menyampaikan perkembangan kondisi jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang sebelumnya terpaksa tertunda kepulangannya. Hal itu dikarenakan mereka harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. PLT Kepala Kemenhaj Tuban, Abdul Ghafur, mengonfirmasi bahwa dari total 4 jemaah yang sempat dirawat, salah satu jemaah dinyatakan meninggal dunia, yaitu Siti Rokayah, yang tergabung dalam kloter 28 asal Kecamatan Merak Urak. Di sisi lain, Roikana, jemaah asal Kecamatan Singgahan, hingga saat ini juga masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Sementara itu, kabar baik datang dari dua jemaah lainnya, yaitu Niswatin asal Kecamatan Plumpang dan Masriah asal Kecamatan Singgahan. Keduanya telah dinyatakan sembuh oleh tim medis dan sudah tiba di tanah air dengan selamat usai terbang bersama kloter 49 dan 50.
14: Ada satu jemaah haji Kabupaten Tuban yang meninggal dunia di Makkah atas nama Haji Siti Rokayah, Kecamatan Merak Urak, yang tergabung pada kloter 28 SUB, meninggal pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juni 2026. pukul 06.50 waktu Arab Saudi.
13: Hingga saat ini, Kemenhaj Kabupaten Tuban masih terus berkoordinasi dengan petugas haji setempat untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang masih berada di Arab Saudi dan agar dapat segera kembali ke tanah air jika kondisi fisik telah memungkinkan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
1: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau menyita aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jamaah yang meningkat risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
0: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini mendengar penampilan tim nasional sepak bola negara-negara Asia yang berlaga di Piala Dunia 2026 patut mendapat apresiasi karena mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara kuat dari Eropa maupun Amerika Latin. Oni Arianto melaporkan.
4: Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zainal Haddad menilai penampilan negara-negara Asia di Piala Dunia 2026 patut mendapatkan apresiasi. Menurutnya tim-tim Asia saat ini mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara kuat dari Eropa maupun Amerika Latin. Mama panggilan akrab Mohamed Zainal Haddad Rabu siang mengatakan hasil-hasil pertandingan yang diraih wakil Asia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kualitas sepak bola di kawasan tersebut. Ia menegaskan tim Asia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata di level dunia.
5: Menurut saya sementara ya bahwa negara-negara Asia cukup membanggakan ya. Artinya negara-negara Asia sudah tidak bisa lagi sekarang dibuat bulan-bulanan oleh negara Eropa atau Amerika Latin. Buktinya negara-negara Asia bisa memberikan perlawanan. Jepang bisa menahan tim kuat, ya kan. Nah, juga Iran dan Irak. Saya rasa negara-negara Asia sekarang ini bisa menjadi contoh ya bahwa sepak bola itu multi kompleks dan sulit untuk memanage. Artinya tim yang dianggap sedikit di atas kekuatannya itu tidak begitu saja bisa mengalahkan karena banyak faktor-faktor yang terjadi.
4: Dengan perkembangan yang ditunjukkan di ajang Piala Dunia 2026, Mohamed Zainal Haddad optimis negara-negara Asia akan semakin diperhitungkan dalam persaingan sepak bola internasional pada masa yang akan datang. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

dia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia bertugas temani Anda di perjalanan Surabaya pagi edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan siap kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dini hari tadi ya, Surabaya diguyur hujan. Kalau di Surabaya Utara cukup deras begitu ya, dan bahkan merata. Perjalanan saya dari Surabaya Utara menuju Surabaya Pusat, hampir semua jalanan tergenang air sisa hujan pada dini hari tadi. Dan pagi ini sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya masih mendung kondisinya. Ya, karena beberapa waktu yang lalu itu kita juga sudah informasikan begitu ya, banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa? Kan sudah masuk musim kemarau, kok masih ada hujan? Nah, itu BMKG juga sudah memberikan informasinya bahwa ada pengaruh dari atmosfer dan juga angin monsun begitu ya, yang kemudian menyebabkan masih ada hujan yang terjadi hingga pada bulan Juni 2026. Kita memang secara bertahap sudah mulai masuk pada musim kemarau, namun masih ada beberapa potensi hujan yang terjadi, khususnya di Pulau Jawa begitu ya, karena beberapa faktor itu tadi. Namun jangan mengendurkan kewaspadaan, karena BMKG juga menyerukan untuk musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan juga lebih panjang. Puncaknya itu ada pada bulan Agustus-September 2026. Bahkan dimungkinkan El Nino itu akan berlangsung hingga tahun 2027 mendatang. Tentu upaya mitigasi itu perlu dilakukan, mencegah beberapa hal yang bisa saja terjadi di musim kemarau begitu ya, termasuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesadaran kita. Masih banyak orang-orang yang kemudian merokok, membuang puntungnya sembarangan. Nah, kalau di musim kemarau dengan panas yang begitu menyengat, bisa saja muncul kebakaran semak-semak begitu ya, lahan kosong dan sebagainya. Itu banyak terjadi, apalagi kita diingatkan Jawa Timur ini adalah supermarketnya bencana. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi ini adalah mengajak kita bersama untuk kembali meningkatkan kesadaran. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Anda yang sudah siap melanjutkan tugas aktivitas Anda di pagi hari ini, kita coba cek dulu ya berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Agaknya potensi hujan dengan intensitas ringan juga masih akan dimungkinkan terjadi untuk wilayah Jawa Timur pada pagi, siang hingga sore hari nanti. Dan suhu udaranya 11 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 42 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Anda tentunya bisa menyesuaikan dengan agenda kegiatan Anda. Selain diwarnai dengan sisa-sisa genangan air gitu ya, perjalanan pagi saya tadi agak kurang menyenangkan. Karena ya biasanya sekitaran Jalan Tunjungan sampai di Yosudarso, Jalan Pemuda tuh penampakannya bersih. Teman-teman DLH, dalam hal ini petugas kebersihan, ketika saya melintas itu mereka sudah berjibaku juga untuk melakukan tugasnya, membersihkan dedaunan, sampah-sampah yang berserakan. Namun kali ini sedikit berbeda, sampahnya banyak banget. Mulai dari saya masuk di kawasan Tunjungan, kemudian melintas di sekitaran Taman Apsari, lanjut Yosudarso gitu ya, sampai kemudian di depan Jalan Pemuda, wah sampahnya banyak banget. Ya memang ini tugas teman-teman dari DLH gitu ya, petugas kebersihan, tapi agak sedikit sedih karena Surabaya itu kan banyak tempat sampah ya. Kenapa kok buangnya nggak di tempat sampah gitu ya? Semalam itu memang ada konvoy gitu ya dari teman-teman Persebaya. Jadi ratusan bonek itu merayakan HUT ke-99 Persebaya di jalanan kota Surabaya. Bahkan rekan saya Fel Chandra itu kemarin membagikan video di grup kami gitu ya, sekitar pukul 23 lewat 33 menit apa 37 menit lah, setengah 12 malam. Itu sekitaran Jalan Pemuda, wah ramai, gak ada kendaraan bisa melintas. Ada teman-teman bonek gitu ya, yang mereka apa namanya ya, melakukan seremoni gitu lah istilahnya ya, untuk bisa memeriahkan HUT Persebaya. Jadi ratusan supporter Persebaya, bonek dan bonita itu memadani jalanan tengah
Kota Surabaya pada hari Rabu malam kemarin untuk merayakan hari ulang tahun klub kesayangannya yang ke-99 yang jatuh pada hari ini, 18 Juni. Sebelumnya mereka itu sudah kumpul di Stadion Gelora 10 November. Dan ini tentu didominasi oleh pemuda dan keluarga yang bawa anak-anak itu juga memenuhi sepanjang jalan Yosudarso begitu ya, jalan pemuda begitu ya. Dan ini membuat kawasan pusat kota Surabaya cukup padat, di mana pengendara motor juga terpaksa harus berjalan pelan-pelan di antara kerumunan supporter begitu ya. Bahkan ada yang sempat berhenti. Ada yang persis di depan monumen patung Jenderal Sudirman, sembari mereka juga melakukan euforia dan aktivitas seremoni, bernyanyi dan menyalakan flare begitu ya. Sebagian lagi ada yang kemudian berpencar di beberapa ruas jalan begitu ya, tapi masih di pusat kota. Ada yang kemudian mendokumentasikan kegiatan tersebut, ada yang kemudian bernyanyi bersama. Ya ini bentuk dukungan untuk tim kebanggaan arek-arek Surabaya begitu ya. Karena ulang tahunnya tanggal 18 Juni begitu ya, di usianya ke-99 tahun, tentu ada doa dan harapan. Meskipun kemarin juga sempat dihimbau untuk bisa merayakannya di rumah saja begitu ya, tapi agaknya ini tidak menyurutkan teman-teman supporter bonek bonita untuk bisa merayakan anniversary ke-99 Persebaya begitu ya. Dan tentunya ini doa dan harapan mereka bahwa mereka ingin Persebaya menjadi juara dalam beberapa event-event pertandingan sepak bola yang ada begitu ya. Jadi cukup ramai dan juga padat begitu ya di Yosudarso, Panglima Sudirman, itu banyak kepadatan begitu ya. Karena ya itu tadi, ini euforia untuk merayakan HUT Persebaya ke-99 yang diiringi dengan konvoy, nyanyian kebanggaan, hingga kibaran bendera hijau yang memenuhi pusat Kota Pahlawan pada malam hari tadi. Jalan-jalan protokol ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, Gubernur Suryo, Tunjungan, Stasiun Gubeng, Panglima Sudirman, Jalan Pemuda, itu dipenuhi bonek yang berkumpul sambil membawa atribut. Dan ini ungkapan sukacita mereka gitu ya, merayakan hari jadi klub kesayangannya, dan ada doa dan harapan yang kemudian diwujudkan gitu ya dalam seremoni dan euforia yang semalam juga itu tadi menyitakan beberapa cerita. Satu di antaranya persoalan sampah. Ya, tentunya tidak melarang gitu ya hal-hal yang semacam ini. Boleh kok merayakan hari jadi kebahagiaan begitu ya. Namun ayo diingatkan kembali berkaitan dengan menjaga kondusivitas kota, itu menjadi prioritas, kemudian menjaga kebersihan itu juga harus dilakukan, menjaga fasilitas dan sarana tetap baik itu juga harus diutamakan begitu ya. Karena ya kembali lagi tadi, teman-teman DLH memang punya tanggung jawab gitu ya untuk bisa melakukan tugasnya. Namun ketika kita gitu ya membawa sampah untuk bisa memeriahkan hal-hal tersebut, ya ayo dibuang pada tempatnya. Kalau di depan RRI itu kan, depan halte ada tuh tong sampah. Kemudian di seberang, di mall itu ya, dekatnya jembatan penyeberangan juga ada tong sampah. Jadi harapannya sih hal-hal semacam ini bisa menjadi pembelajaran. Bukan melarang untuk merayakannya, tapi bagaimana kita sama-sama saling menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dan juga kebersihan. Kita juga turut mengucapkan begitu ya selamat hari jadi Persebaya ke-99 tahun untuk hari ini, 18 Juni 2026. Kita tentu juga berharap sebagai tim kebanggaan dan kesayangan arek-arek Surabaya, kita juga menginginkan Persebaya ini menyabet gelar juara begitu ya dalam setiap perhelatannya untuk menyambut perayaan 100 tahun tentunya dengan prestasi demi prestasi yang dikumpulkan. Ini kalau kita lihat ya, ada begitu banyak perbaikan ya, proses perjalanan tidak mudah begitu ya, tapi kita optimis bahwa akan ada hal-hal baik yang kemudian nanti diraih oleh Persebaya dalam usianya yang ke-99, bahkan jelang 100 tahun Persebaya. Jadi sukses selalu untuk Persebaya, kita doakan yang terbaik begitu ya, agar itu tadi, kita semakin solid, kita semakin bisa mencetak prestasi dan membawa nama harum kota

0: lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Benar, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu biaran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.
2: Motivasi hari ini.
3: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

untuk hari ini begitu ya, memperingati HUT Persebaya ke 99 memang akan ada sejumlah agenda kegiatan. Jadi kemarin untuk euforia begitu ya, perayaan HUT Persebaya ke 99 yang dipusatkan di tengah kota, itu memang belajar dari pengalaman tahun lalu. Persebaya Surabaya itu secara resmi kemarin mengeluarkan instruksi kepada seluruh supporter bonek dan bonita untuk tidak memusatkan perayaan malam pergantian hari jadi klub itu di pusat kota Surabaya. Dan langkah ini diambil menjelang perayaan ulang tahun ke 99 tim berjuluk Bajul Ijo tersebut yang jatuh pada hari ini 18 Juni 2026. Jadi keputusan ini hasil koordinasi intensif antara pihak manajemen Polrestabes Surabaya dan para koordinator tribun bonek. Media official Persebaya Jonathan ini menegaskan bahwa imbauan itu bertujuan untuk menjaga kondusivitas kota serta keselamatan dari para pendukung sendiri, karena memang ya cukup banyak jumlah masanya gitu ya. Dan ini juga menyoroti euforia besar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ada dampak negatif, insiden kecelakaan lalu lintas hingga potensi tindak kriminalitas itu menjadi alasan utama pembatasan konsentrasi massa di jalanan protokol. Jadi ini yang kemudian diserukan agar itu tadi ya, sama-sama menjaga kondusivitas kota Surabaya. Apalagi sehari sebelumnya, wah ini videonya sudah beredar dan masyarakat pasti sudah pada tahu, ada berkaitan dengan bentrok yang diduga ini dari perguruan silat dan polisi sedang melakukan upaya penyelidikan. Kejadiannya dini hari kemarin ya, itu videonya beredar luas di media sosial. Teman-teman kepolisian itu melakukan upaya untuk penertiban kala itu. Jadi terjadi ketegangan, terjadi bentrokan itu yang diupayakan oleh teman-teman kepolisian dilerai dan dibubarkan agar tidak memunculkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat. Nah itu yang kemarin juga diserukan kepada teman-teman supporter bonek bonita untuk bisa lebih menjaga kondusivitas kota Surabaya, karena kalau belajar pada peringatan HUT tahun-tahun sebelumnya ada kecelakaan, ada kriminalitas, ada kekisruan-kekisruan lah yang bisa saja terjadi gitu ya, gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Sehingga itu tadi diupayakan agar benar-benar perayaan ini tidak mengundang atau memunculkan dampak negatif. Itu yang diserukan begitu ya. Dan agenda resmi untuk perayaan hari jadi Persebaya begitu ya, ya ini memang sudah diserukan oleh pihak manajemen bahwa tidak ada perayaan besar di jalanan pada saat malam hari. Rangkaian agenda resmi itu dilaksanakan pada hari ini 18 Juni 2026 pagi. Peringatan HUT ke 99 ini difokuskan pada kegiatan yang bersifat penghormatan sejarah dan pembinaan usia dini. Jadi hari ini nanti bertempat di TPU Karang Tembok, itu ada ziarah makam pendiri M. Pamuji gitu ya, Kamis pagi ini. Kemudian juga di Stadion Gelora 10 November ada football clinic dan juga meet and greet pemain begitu ya. Dan beberapa pemain kunci Persebaya dipastikan akan memeriahkan agenda di Stadion Gelora 10 November. Arif Catur Pamungkas, Tony Firmansyah, Koko Ari Araya, hingga Rahmat Irianto dijadwalkan hadir untuk memberikan motivasi kepada talenta muda di Persebaya Academy. Dengan usia yang hampir menyentuh satu abad, manajemen berharap perayaan kali ini menjadi momentum bagi seluruh elemen Persebaya untuk semakin solid dan dewasa dalam memberikan dukungan demi kejayaan klub di masa depan.

0: jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih berkaitan dengan sepak bola, karena ini adalah olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat kita, bahkan tidak saja masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia. Dalam gelaran Piala Dunia 2026 ada keseruan-keseruan yang kemudian muncul menjadi sebuah perbincangan menarik begitu ya, ketika duduk di warung kopi, ketika beristirahat dari pekerjaan, di sekolah, di kampus, ataupun di mana saja begitu kan ya. Yang menarik begitu ya, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama berkaitan dengan pertandingan pada dini hari tadi begitu ya. Ini cukup menarik sehingga saya juga ajak Anda loh yang ingin berkomentar begitu ya, boleh kirimkan via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ada keseruan-keseruan yang dimunculkan karena itu tadi loh, ini banyak negara-negara baru yang bermunculan yang kemudian juga memberikan permainan-permainan api begitu ya untuk bisa kita nikmati. Pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi Portugal versus Kongo begitu ya, itu ada di Stadion Houston, dan juga Inggris versus Kroasia yang pagi tadi pukul 3 itu di Stadion Dallas begitu ya, skornya 4-2 antara Inggris versus Kroasia atas keunggulan Inggris. Nah, kalau bicara tentang fakta menarik Inggris versus Kroasia, wah ini juga menarik begitu ya, karena keduanya punya catatan impresif selama babak kualifikasi dan ada beberapa rekor nasional yang bisa dicatat oleh para pemain dari kedua negara tersebut. Kalau kita bicara tentang Inggris, Inggris ini kan merupakan tim dari Eropa pertama yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 tahun ini. Dan Inggris itu juga mencatatkan hasil impresif dengan menyapu bersih 8 laga dengan kemenangan. Secara produktivitas dan pertahanan, catatan Inggris ini juga mentereng. Di kualifikasi Piala Dunia, Inggris mencatat 22 gol tanpa pernah kebobolan. Dan pencetak gol terbanyak bagi Inggris di Piala Dunia itu masih dipegang oleh Gary Lineker dengan catatan 10 gol. Dan menguntit di posisi kedua ada Harry Kane dengan 8 gol. Dan urutan tersebut bisa berubah pada Piala Dunia kali ini begitu ya. Di klub musim ini, Harry ini tampil luar biasa bersama raksasa Jerman Bayern Munchen dengan catatan 61 gol dari 51 laga. Dan pemain dengan pertandingan terbanyak bagi timnas Inggris di Piala Dunia itu dipegang kiper legendaris Peter Shilton. Dan ia mencatatkan 17 kali pertandingan di Piala Dunia. Beberapa pemain berpotensi melewati rekor tersebut jika Inggris mampu melaju jauh di Piala Dunia 2026. John Stones dan juga Jordan Pickford ini berada di urutan terdepan dengan 12 penampilan. Sedangkan Harry, Marcus Rashford dan juga Jordan Henderson ini di belakang keduanya dengan catatan 11 penampilan. Itu dari Inggris. Sementara untuk Kroasia, Kroasia ini melewati babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nyaris sempurna. Dari 8 laga, Luka Modric dan kawan-kawan itu meraih 7 kali kemenangan dan 1 hasil imbang. Wow, keren. Dan produktivitas Kroasia itu juga impresif ya, dengan catatan 26 gol. Andris Kalamanik ini menjadi pencetak gol terbanyak dengan 6 gol. Dua pemain pencetak gol terbanyak Kroasia di Piala Dunia dengan raihan 6 gol itu adalah Davor Šuker dan juga Ivan Perisic. Dan meski sudah berusia 36 tahun ya, Perisic ini berkesempatan melewati catatan gol saker dan ia merupakan pencetak gol terbanyak kedua di kualifikasi Piala Dunia setelah Kramaric. Dan Modric ini menjadi pemain Kroasia dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 19 kali penampilan dan ia hanya 2 kali kalah dari kapten Argentina yaitu Lionel Messi dan juga kapten Portugal Cristiano Ronaldo. Dan Persik menempati posisi kedua dengan catatan 17 kali penampilan. Secara head to head, Kedua tim itu bertemu sebanyak 11 kali di ajang resmi sepanjang sejarah, dan Inggris meraih 6 kemenangan sedangkan Kroasia 3 kemenangan dan 2 sisanya berakhir imbang. 5 pertemuan terakhir Inggris versus Kroasia itu ada di Euro 2021 begitu ya. Itu Inggris unggul 1-0 atas Kroasia. Kemudian di tanggal 18 November 2018 di UEFA Nations League itu Inggris unggul 2-1. Kemudian di tahun 2018 juga itu ada UEFA Nations League juga Kroasia versus Inggris posisinya imbang. Di tahun 2018 juga ada Piala Dunia 2018 itu Kroasia versus Inggris, dan terakhir ada di kualifikasi Piala Dunia 2010 Inggris versus Kroasia, Inggris unggul 5-1. Dan Inggris telah bermain 74 pertandingan di Piala Dunia dengan catatan 32 kali menang, 22 kali imbang dan 20 kali kalah. The Three Lions 104 gol dan kebobolan 68 kali. Sementara Kroasia itu bermain 30 kali pertandingan di Piala Dunia dengan torehan 13 kali menang, 8 kali imbang dan 9 kali kalah. Fatra ini mencetak 43 gol dan kebobolan 33 kali. Tentu ada keseruan begitu ya yang bisa Anda dapatkan melalui siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang kita hadirkan gitu ya, dalam setiap harinya bersama dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta. Anda boleh memberikan komentar, pendapat, tebakan skor atau hal-hal lain berkaitan dengan pernak-pernik Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan juga untuk Anda.

dari Tiara Andini Kupu-Kupu, saya juga putarkan spesial untuk Anda, temani Anda yang berkendara di pagi hari ini. Saya titip informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini dan juga cuaca di sekitar tempat tinggal Anda, ataupun agenda peristiwa dan juga kegiatan yang akan diselenggarakan untuk hari ini. Lantai telepon dan juga WA bisa Anda manfaatkan. Tentu ya, warga kota Surabaya ini dikejutkan juga berkaitan dengan adanya bentrok perguruan silat ada di kawasan Kalijudan, sehingga polisi terus melakukan upaya penyelidikan. Ayo sama-sama kita jaga gitu ya, karena kalau kita berbincang bersama dengan beberapa narasumber berkaitan dengan keberadaan perguruan silat, ya agaknya ini tidak digunakan untuk hal-hal semacam ini begitu ya. Bentrokan antar anggota perguruan silat itu terjadi saat konvoi di jalan Kalijudan gang 10, 12, dan 14 Kecamatan Mulyorejo, Surabaya pada hari Rabu dini hari kemarin, dan mereka saling serang hingga masuk ke gang-gang permukiman warga. Dari informasi yang dihimpun, bentrokan ini mengakibatkan 3 orang terluka. Dan salah satu warga, Husnul Hasanah, ini mengatakan bentrokan terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Saat berada di dalam rumah, Husnul ini mendengar suara ramai dari luar. Ia kemudian keluar dan melihat sejumlah orang tengah berlarian. Ya, ini kemudian Husnul menyampaikan masa dari kedua kelompok terlihat saling serang. Dan gak lama kemudian, aparat kepolisian mendatangi lokasi dan meredam bentrokan tersebut. Dalam peristiwa itu terdapat korban luka begitu ya. Dan saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan pihaknya masih menyelidiki peristiwa ini dan terus dilakukan patroli agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Ini kali kesekian ya, harapannya memang menjadi pembelajaran. Harusnya tidak digunakan untuk hal-hal yang semacam ini. Ayo sama-sama kita jaga kondisivitas untuk kota kita agar itu tadi bisa ada rasa aman, nyaman, dan juga tidak ada kepanikan dan kekhawatiran bagi warga yang melintas. Karena jam-jam malam, dini hari, ada loh orang yang berangkat kerja atau justru malah pulang kerja. Ya harapannya mereka tidak menjadi korban dari bentrokan ini. Jeda sejenak ya, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu, opini publik kami buka juga untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan pendapat Anda.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.